Setiap waktu makan, bingung mau makan di mana. Nah, mungkin teman Pro 2 bisa makan di Pujasera terdekat. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu Pujasera? Mungkin Pujasera masih terdengar asing ya di telinga kalian. Jadi, Pujasera adalah padanan kata dari food court. Dalam KBBI, Pujasera artinya area makan yang terbuka dan bersifat informal, yang biasanya berada di mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas, atau sekolah modern.

Tamu Beradu. Habis ini aku mau share informasi perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sama di Bandara Yogyakarta International Airport, Tamu Beradu. Katanya sih, ini aku lihat di rri.co.id tentang perakiran cuaca ibu kota seprovinsi Indonesia edisi 15 Oktober 2026 ya. Kalau di Jawa Serang, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya katanya nanti akan berawan tebal. Kemudian Semarang bisa jadi bakal cerah berawan, Tamu Beradu. Tapi nanti kita akan dengerin dulu update-nya dari perakiran BMKG Jogja, DIY pastinya, dengan informasi lebih detail kira-kira apakah betul nanti perakiraannya tuh berawan tebal atau gimana. Karena kan setahu aku kemarin tuh kayaknya hari... Wait. Hari Rabu malam kalau aku nggak salah, hari Selasa malam atau hari Rabu malam ya, itu di kosku tuh ada laron satu biji, satu ekor, Tamu Beradu. Karena kalau orang Jawa tuh biasanya kalau ada laron tuh udah mau hujan ya. Terus terpantau juga kemarin siang tuh sekitar jam 2 di daerah Pakuwon, di barat Pakuwon itu tuh ada angin besar juga. Kalau aku lihat komen-komen sih katanya kalau di Jogja udah ada angin-angin besar tuh biasanya mau hujan. Maksudnya ada badai itu biasanya tuh mau hujan, Tamu Beradu. Tapi we never know nanti ke depannya akan seperti apa. Semoga sih bisa cepat hujan beneran, karena udah ada tanda-tanda tuh ada angin besar, ada badai, ada laron juga. Semoga sih beneran cepat hujan ya, karena Jogja ini satu Indonesia kemarau paling panjang, Tamu Beradu. Semoga cepat hujan pastinya supaya kita juga nggak kepanasan ya. Karena asli, aduh, kadang tuh malam-malam tuh nggak bisa tidur gara-gara di Jogja tuh di kos tuh panas banget menurut aku. Meskipun kamu tuh udah mandinya tuh malam-malam, Tamu Beradu, tapi tetap aja menurut aku tuh panas banget sih ini Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tunggu berada bahas saatnya, aku akan update perkiraan cuaca dulu di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di si Kamis 15 Oktober 2026. Info selengkapnya disampaikan perkirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan, baik itu seperti di Kota Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul dan juga Wonosari. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Selanjutnya informasi perakiraan cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Bakti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut akan kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara di hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara diperkirakan antara 65 hingga 90%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Demikian perakiran cuaca Kamis 15 Oktober 2006. Terima kasih perakirawan Rahmat untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk perakirawan Bakti untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, teman Pra 2 ini kan masih nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pra 2 sampai nanti jam 10. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama di Kedip Pra 2 Jogja, tolong terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

Bradwell, tahu gak sih kalau di Jogja itu jumlah perempuannya itu lebih sedikit, lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tamam Bradwell, jadi perempuannya itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Data BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2025 mencatat ada 1,91 juta perempuan tinggal di Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta, Tamam Bradwell. Sementara penduduk laki-laki berjumlah sekitar 1,87 juta jiwa. Rasio kelamin DIY berada di kisaran 98, artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Dengan angka yang telah dibulatkan, selisih keduanya berada di kisaran 40 ribu jiwa. Komposisi ini berbeda dengan hasil dengan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Kalau hasil survei penduduk antar sensus 2025 mencatat penduduk Indonesia terdiri sekitar 143 juta laki-laki dan 141 juta perempuan, sehingga secara nasional laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan, Tamam Bradwell. Tapi kalau di Jogja sendiri itu bayangin deh, 98 penduduk laki-laki harus menghadapi 100 penduduk perempuan. Jadi harus memahami perempuan karena perempuannya di daerah istimewa Yogyakarta lebih banyak, Tamam Bradwell. Kalau di daerah kamu, betulkah apakah perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki, Tamam Bradwell?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya, kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu, teman Bradway. Seperti biasa, sudah jam 8. Sudah aku siapkan playlistnya di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Sudah aku share di WhatsApp grupnya Bradway Jogja. Buat yang belum masuk, bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan, supaya nggak ketinggalan request kami di Bradway Jogja. Bisa minta playlist lengkapnya juga ke Niken, bisa WhatsApp aja di 0811-251-1225. Nanti kira-kira pengen denger lagu yang mana dari playlist yang sudah aku bikin, teman Pradua. Sudah aku siapkan 5 lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Opelia. Kemudian ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. It Gitau, Sedih Aku Sebelum Hujan. G-Dragon, Home Sweet Home. Sama Fiersa Besari, Tulang Punggung, teman Pradua. 5 lagu sudah aku siapkan. Ada Taylor Swift, The Fate of Opelia, Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, It Gitau, Sedih Aku Sebelum Hujan, G-Dragon, Home Sweet Home, sama Fiersa Besari, Tulang Punggung ya. Jadi langsungan aja kasih tahu ke Niken kira-kira pengen denger lagu yang mana dari playlist yang sudah aku bikin, teman Pradua. Nanti aku mainkan lagu pilihan terbanyak di jam 8 lebih 40.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bernadia ngerilis single terbaru teman Prodway, Lebih Beruntung Sedikit, kolaborasi barengan sama Pamungkas dan juga Eros Chandra yang mengambil peran sebagai penulis, komposer sekaligus produser musik. Lagu Lebih Beruntung Sedikit ditulis barengan sama Bernadia, Pamungkas dan Eros Chandra, mengangkat cerita tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Lagu ini menyampaikan harapan yang lebih sederhana agar setelah hal yang telah dilewati bisa menjadi berjalan lebih baik.
2: Prodway Weekly Hits.

Freddy Wendigan masih menunggu buat kamu yang belum request lagu di segmen jammu, jamnya lagu kamu. Wendigan masih menunggu sampai nanti jam 8:45 ya. Ada 5 lagu yang sudah aku siapkan untuk memperoleh 2. Ada Taylor Swift, The Fate of Opelia, Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, It Get Tough, Sediaku Sebelum Hujan, G-Dragon, Home Sweet Home, sama Versa Besar Tulang Punggung, Taman Beradua. 5 lagu sudah aku siapkan, nanti kalau mau playlist lengkapnya juga bisa banget, bisa WhatsApp aja ke Niken di 08112511025. Abis itu kirim 3 lagu, list lagu, kira-kira pengen denger lagu yang mana dari playlist yang sudah aku kirim yang Taman Beradua. Nanti aku mainin di jam 8:45 ya, jadi Niken masih menunggu sampai beberapa menit ke depan Taman Beradua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Makan yuk.
2: Yuk, burger enak kali ya. Oh, sama ntar pesan kopinya add sugar ya.
1: Kemarin kan udah.
2: Ya udah, nugget deh sama sosis juga boleh. Atau seblak deh sama boba extra sugar ya.
1: Weh, pengawet sama gula semua itu.
2: Ya biar praktis dan udah pasti enak lah.
1: Iya sih, tapi kalau keseringan efek jangka panjangnya ngeri.
2: Emang efeknya apaan?
1: Macem-macem, mulai dari diabetes sampai cuci darah.
2: Lah, kan kita masih muda.
1: Justru sekarang banyak yang masih muda udah cuci darah gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Jarang makan real food sih.
3: Biasakan konsumsi real food untuk hidup sehat yang berkualitas.

udah dua kemarin tuh lagi viral Princess Syahrini yang sekarang tuh udah comeback setelah 7 tahun dia hibernasi. Dia sekarang setelah kemarin itu juga sempat konser di Pesta Pora, kayaknya ketagihan ya, karena udah 7 tahun dia hiatus, sekarang comeback teman Fred 2. Ini bakal menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali Live in Concert teman Fred 2 di 1 Desember mendatang, tapi di Jakarta teman Fred 2 ya. Momen comeback ini pun juga ternyata sangat-sangat dinantikan sama para penggemarnya setelah sekitar 7 tahun ya Syahrini vakum dari panggung konser tunggal. Akhirnya dapat izin dari suaminya untuk menggelar konser tunggal ya teman berdua. Kalau aku lihat dari poster konsernya si Syahrini teman berdua, ini punya 8 kategori tiket. Nama-namanya ini identik dengan celutukan Syahrini. Ada gubrak-gubrak, ada seperti itu, ada membahana, cetar, manja, sesuatu, terpampang nyata, hingga kau yang utama. Harganya dibanderol mulai dari 500.000 untuk kategori gubrak-gubrak sampai 35 juta buat kategori kau yang utama bersatus reservasi only teman berdua. Wow, bayangin paling mahal 35 juta, paling murah 500.000 teman berdua, tapi di Jakarta ya. Nih kalau seneng sama Syahrini bisa nih teman berdua nonton ya. Tanggal 1 Desember 2026 di Jakarta bakal gelar konser. Tapi aku belum tahu ini konsernya tuh ada di mana. Wait, aku cari tahu dulu, ini ada di Tennis Indoor Senayan Jakarta teman berdua. Nanti bisa ceki-ceki aja cari info kalau memang tertarik sih untuk nonton konsernya si Syahrini ya, bertajuk Aku Kembali Live in Concert tanggal 1 Desember teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

5 menit waktu ini kan mainkan 3 lagu yang paling banyak di request di segmen jamu-jamunya lagu kamu. Sudah kurekam teman berdua. Yang join pagi hari ini adalah Lavernia. Hai, selamat pagi Lavernia. Pengen diputer lagunya Taylor Swift, G-Dragon sama It Gitaf. Kemudian ada Novit di Klaten, pengen diputerin lagunya Opelia sama It Gitaf aja. Sama kalau boleh bonus satelitnya The Upstair, boleh dong. Oke, nanti setelah jam 9 kita puterin ya. Kemudian ada, hai aku Caisa dari Kaliurang, mau minta lagu di jamu, mau lagunya Taylor Swift aja, The Fate of Opelia. Oke, baiklah. Kemudian ada Lia di Klaten, pengen diputarin lagunya Taylor Swift, Sel Priyadi sama It Gitaf. Ada Karini di Pakem, pengen diputar lagunya Taylor, Sal Priyadi sama It Gitaf juga. Ada Taufik di Godean, pengen diputar lagunya G-Dragon. Kemudian Fiersa Besari Tulang Punggung. Dari Katri di Playen, pengen diputerin lagunya Sal Priyadi, G-Dragon sama Fiersa Besari. Tamam berdua, 3 lagu sudah Niken siapkan. Mungkin kita puterin aja lagunya Taylor Swift The Fate of Opelia yang paling banyak di request. Kemudian It Kita Sedih Aku Sebelum Hujan sama Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu, teman berdua ya. 3 lagu yang paling banyak di request yang aku puterin. Kita mulai dari lagu pertama dulu, teman berdua. Kita puterin dulu lagunya It Kita Sedih Aku Sebelum Hujan.

Tama Bradua masih ditemenin sama Nikandi pada Selamat Pagi Tama Bradua sampai nanti jam 10. Nanti lanjut lagi di Santai Siang sampai nanti jam 11 ya. Hari ini panjang banget aku siaran Tama Bradua. Pokoknya semoga enggak bosan sama suaranya Nikan sama playlist lagu-lagu yang aku puterin ya. Semoga kamu happy pokoknya hari ini Tama Bradua. Sudah kita putarkan tadi 3 lagu di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Tadi aku masih punya hutang 1 lagu sama Novit di Klaten ya. Tadi pengen diputerin lagunya Satelit. Oke, oke. Nanti aku puterin deh lagunya Satelit dari The Upstairs Teman Berdua. Habis ini aku juga mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen baca bahas Asa Cita Teman Berdua. Hari ini kita Asa Citanya ngobrolin soal narkoba ya, bersama dengan Pak Eko Didik Setiawan SH selaku penyidik narkoba Lip pertama dari BNNP DIY, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY Teman Berdua. Kita akan ngobrolin soal narkoba di era digital ketika ancaman masuk lewat layar ponsel, Teman Berdua. Nanti kalau tertarik untuk nanya-nanya kenapa sekarang itu narkoba dijualnya dari online gitu kan ya, karena kan biasanya tuh dari transaksi langsung kalau dulu-dulu, Teman Berdua, tapi sekarang berkembangnya teknologi juga berkembang juga tuh. Ya kan, penjualannya atau pengedarannya Teman Berdua, nanti bisa tanya-tanya sama Pak Eko. Kalau tertarik bisa tanya di 0811 251 1025 Teman Berdua ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

0: Selamat pagi teman Pradua, kembali lagi barengan sama Niken di segmen Baca Bahas Asta Cita. Pagi hari ini kita seperti tadi yang sudah aku bilang ya, nanti kita akan membahas soal narkoba di era digital ketika ancaman masuk lewat layar ponsel. Bersama narasumber kita yang sudah bergabung via telepon ada Bapak Eko Didik Setiawan SH selaku penyidik narkoba ahli pertama. Halo, selamat pagi Pak Eko.
1: Selamat pagi Mbak Niken ya.
0: Nggih, saya betul panggilnya Pak Eko nggih.
1: Nggih, monggo. Ada yang panggil Eko, ada yang panggil Didik.
0: Oh. Oke, baiklah. Semoga kabarnya sehat nggih Bapak hari ini.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Niken.
0: Alhamdulillah. Baiklah, mungkin karena waktunya cuma sebentar banget, Bapak 15 menit, mungkin kita langsung saja ya, to the point. Pagi hari ini kita akan membahas soal narkoba di era digital ketika ancaman masuk lewat layar ponsel. Ini apakah kita akan membahas soal, kalau dulu tuh kan peredaran narkoba tuh identik dengan transaksi secara langsung ya Bapak. Kalau kita sering lihat berita itu kan juga ada tuh misalnya ada pengedar narkoba yang ketangkep di bandara apa segala macam, berarti kan itu identik dengan transaksi langsung. Nah sekarang teknologi udah maju, itu pun juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi. Sebenarnya biasanya modus-modus peredaran narkoba apa aja sih yang dilakukan di era digital seperti ini, Pak Eko?
1: Yeah, baik. Jadi untuk saat ini memang agak berbeda dengan dulu. Dulu orang peredar narkoba itu biasanya kenal langsung dulu, terus melalui lingkungan pergaulan baik dengan teman-teman tongkrongannya. Jadi sehingga lebih terlihat ya, lebih mudah diketahui oleh orang lain. Oh, pergaulannya ini jelek gitu ya. Nah, kalau sekarang ini lebih tidak terlihat. Karena apa? Karena seorang itu dapat melakukan set sendiri dengan kode-kode tertentu di medsos, baik misalnya IG atau mungkin TikTok atau mungkin lewat obrolan game online gitu ya. Jadi tidak harus kenal langsung. Saya di tahun ini pun ada yang melalui online pemesanan. Bahkan ketika tersangka itu sudah tertangkap dan saya lakukan penyidikan, saya cek di HP-nya dia pesan ke siapa, saya buka IG-nya penjualnya, itu masih ngiklan. Iklannya lewat story IG gitu. Tapi memang pakai bahasa-bahasa yang kode ganja. Ya waktu itu transaksinya kan ganja, jadi dia pakai bahasa kode bayam organik. Tapi memang mencurigakan bahasanya, jualannya 1R, 2R, 3R. Nah, itu kan satuan untuk beli ganja gitu ya. Itu real kasus yang saya tangani. Sampai waktu itu pun masih ngiklan-ngiklan terus gitu. Jadi itu memang iklannya ngiklan story IG gitu. Jadi siapapun yang tahu kode-kodenya bisa ngeset dan bisa transaksi gitu ya. Untuk biasanya transaksi pasti lewat DM IG. Nanti biasanya berlanjut melalui WA. Langsung sama sellernya, penjualnya diberikan nomor WA. Kemudian transaksi lewat WA, transfer. Kemudian barang dikirim melalui ekspedisi. Barang dikirim melalui ekspedisi. Untuk biasanya alamat disamarkan. Kadang-kadang nama penerima yang disamarkan, alamat yang dibolak-balik, RT RW-nya dibolak-balik. Sehingga kurirnya kan bingung kalau mau nganter. Nah, ketika kurirnya bingung kan biasanya telepon. Nah, telepon biasanya disamperin langsung. Jadi jadi tidak langsung dialamatkan ke alamat tempat tinggalnya. Ada juga saya pernah menangani kasus, dia pernah ngekos di suatu tempat, kemudian dia pindah kos, dialamatkan di kos yang lamanya. Dia kan udah tahu polanya, oh penjaganya bapak itu, tempat naruh paketnya di situ. Nah, dia tinggal mantau lewat tracking resi aja, ketika barang itu sudah sampai, dia ambil ke alamat lamanya. Nah, jadi kembali ke ancaman online ini, yang pertama bahayanya kenapa? Karena di sini untuk keluarga maupun orang-orang itu akan sulit mengenali. Kenapa? Karena ini dunia nyata dan dunia mayanya bisa jadi sangat berbeda. Di dunia nyata mungkin teman pergaulannya bagus, dia orang yang alim gitu ya. Tapi di dunia maya kan kadang bisa berbanding terbalik, tidak ada orang yang tahu. Kemudian siapapun juga bisa terkena dampaknya. Terkena dampaknya apa? Orang yang dia tidak kenal bandar, pengedar. Tapi ketika dia ingin coba pakai, atau dia mungkin ingin pelarian terhadap suatu masalah, dia pengen pakai narkoba, dia bisa ngeset sendiri mencari lewat itu, kemudian order-order gitu ya. Nah, oleh karena itu ini akan sangat sulit untuk dilacak, ya, sangat sulit dilacak, karena kadang akun itu kan gonta-ganti. Ketika akun udah ketahuan petugas, ganti akun lagi. Nah, dan juga keberadaan orang itu kan pasti anonim, termasuk nomor rekening yang digunakan dia pun pasti anonim, bukan nomor rekening dia sendiri. Kemudian karena ini menyasar dunia online, otomatis yang disasar adalah anak muda. Anak muda ini kan harapan generasi penerus ya. Lebih lebih cenderung ketika yang disasar online kan, yang melek teknologi kan pasti anak muda. Nah, kalau ketika anak muda ini disasar narkoba dengan akses yang lebih mudah, otomatis kan generasi penerus kedepannya kan bagaimana? Kan jadi generasi penerus yang rusak, begitu. Nih.
0: Oke, ini sudah cukup lengkap ya. Belum sempat saya tanyakan semua, tapi sudah cukup lengkap. Berarti platform atau media sosial yang sering digunakan itu biasanya bisa dari TikTok ataupun Instagram, dan secara terang-terangan juga ya, Bapak, dia sampai buat Instagram Story itu kan berarti sudah sangat terang-terangan, meskipun itu dibikinnya pakai kode-kode yang kita juga nggak tahu gitu kan ya. Nanti bisa berlanjut ke WhatsApp. Tapi kalau kita ngomongin soal kode atau bahasa-bahasa terselubung dari mereka tersendiri itu, nanti gimana cara kita khususnya orang tua gitu ya, mengenali tanda-tanda bahwa anaknya, adiknya itu terpapar atau terlibat dalam transaksi narkoba online ini, Bapak? Karena kan kita juga nggak tahu nih ke tanda-tandanya atau kode-kodenya juga seperti apa. Nanti kalau kita tahu bahwa ada anak kita, ada adik kita, ada saudara kita yang ternyata terpapar atau terlibat dalam transaksi narkoba online ini seperti apa, Bapak?
1: Ya, baik. Yang namanya bahasa kode pasti akan berkembang terus ya. Kalau sejauh ini biasanya pakai kode, kalau ganja itu pakai model-model organik-organik ya, bayam organik, sayur organik. Tapi yang patut diwaspadai satuan jualnya dan harganya. Itu satuan jualnya 1R, 2R, masak bayam 1R, 2R. Harganya pun 1R-nya berapa ratus ribu gitu kan, kayak gak masuk akal ya. Kemudian selain itu, orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Termasuk barang-barang apa yang ada di anaknya. Misalnya, di kamar anaknya kok ada botol tapi ada sedotan. Nah, orang tua harus tahu perkembangan dunia narkoba seperti apa ya, ancaman untuk anak. Ah, ini untuk apa deh, gitu harus tanyakan. Jangan sampai dibohongi, itu untuk kerajinan. Kalau kerajinan masa ada botol, kemudian ada sedotannya, ada air. Orang tua harus tahu alat-alat yang dipakai gitu ya. Nah, itu terus kemudian, ini saya juga ada pernah melakukan asesmen. Ini masih anak sekolah gitu ya. Masih anak sekolah, usia sekolah kelas 2 SMA di Jogja. Itu keluarganya sangat bagus, orang tuanya boleh dibilang orang berada. Nah, ini narkobanya jenisnya bentuknya baru. Ini tembakau sintetis tapi berbentuk cairan semprot. Jadi dia belinya berupa cairan semprot. Kalau orang tua tidak tahu kan pasti dikiranya parfum atau apalah. Makanya bagaimana? Makainya dengan cara disemprotkan di tembakau. Tembakau biasa disemprot kemudian bisa dikonsumsi. Itu memberikan efek narkoba gitu ya. Jadi tembakaunya tembakau biasa, tapi ketika disemprot itu bisa jadi narkoba. Ini lagi marak di Jogja, lagi marak. Terutama untuk anak-anak SMA, anak SMA atau mungkin kuliah-kuliah ya, masih kuliah awal. Karena harganya cenderung relatif terjangkau. Kemudian selain disemprot ke tembakau, bisa juga dimasukkan ke cairan liquid vape. Ini benar-benar case real ya, karena saya kan melakukan asesmen terhadap dia. Kamu makainya gimana? Saya tanya begitu. Ini Pak, saya pas saya di ruang di kamar pas belajar, tahunya orang tuanya belajar. Nah, dia biar nggak ketahuan baunya, dia pakai vape. Vape liquidnya dikasih semprot narkoba tembakau sintetis itu. Nah, seperti itu. Dia belinya online juga. Nah, ini tadi ya, selain tadi yang disebutkan platform, ini game online juga ada kejadian lewat obrolan chat di game online.
0: Oh iya.
1: itu ada berapa kes, ya itu juga patut diwaspadai. Nah, orang tua harus bagaimana? Ya nggak mungkin orang tua harus jadi ahli internet, kan tidak mungkin juga ya. Paling yang dilakukan, orang tua harus tahu medsos apa aja yang dipakai anak. Kemudian siapa teman-teman online-nya? Kemudian apa yang dilihat, misalnya scroll-scrollnya tentang apa? Terus lewat, terus kemudian dipelajari chatnya, yang diobrolkan tentang apa aja gitu ya. Itu harus orang tua harus di harus ini. Kalau saya rasa kalau kalau dipelajari ada bahasa kode pun itu bisa ditangkap kok, agak ganjil. Misalnya anak sekolah kok pesan pesan bayam organik, kan saya rasa
0: Aneh
1: nggak
0: ya.
1: masuk akal, aneh. Emang mau jadi juru masak kan nggak mungkin gitu kan. Kemudian jika masih anak SD, SMP, ya mungkin bisa dibatasi aksesnya ya. Pakai aplikasi apa, Google yang untuk orang tua itu ya, untuk pairing ke orang tua gitu. Termasuk game-game juga mungkin dibatasi. Kemudian anak juga kalau sebisa mungkin ya disibukkan dengan hal positif ya. Jadi ketika hal positif, itu harapannya dia sudah tidak sempat mikirin hal yang negatif. Kemudian juga kadang rata-rata kayak gitu tuh pelarian, selain rasa penasaran, kadang-kadang pelarian dari masalah. Kalau anak itu kan kadang ada masalah dia, tekanan dengan apa, ada konflik dengan temannya sekolah, atau mungkin tekanan dia merasa merasa capek belajar gitu ya, dia pelarian di situ. Nah, mungkin orang tua lebih bisa komunikasi cara terbuka. Jadi tidak asal hanya melarang anak saja, tapi di situ juga bisa menjadi sahabat untuk anak. Seperti itu.
0: Oke, ternyata juga ada modus baru lagi ya Bapak ya, dengan cairan seperti parfum yang kemudian disemprotkan di tembakau atau di vape. Itu juga bagi yang punya saudara atau punya adik, punya kakak yang mungkin apa namanya sedang aktif merokok atau nge-vape, mungkin juga harusnya lebih bisa diawasi ya Bapak ya, karena takutnya juga menggunakan hal-hal seperti itu. Kalau
1: Betul.
0: kita balik lagi ke akun media sosial nih Bapak, kalau misalkan kita menemukan akun media sosial atau chat atau pesan gitu yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita cukup melaporkan akun tersebut ke platform media sosial tersebut, atau ada saluran resmi yang mungkin bisa dihubungin sama kita?
1: Ya, kalau menemukan adanya dugaan seperti itu, mungkin misalnya anak sendiri atau mungkin saudara sendiri gitu ya, itu akun itu bisa diinfokan ke BNN atau mungkin ke Polri gitu ya. Kalau BNN ada saluran lewat IG, kita juga pengaduan masyarakat banyak kok melalui Instagram gitu ya, Instagram BNN Provinsi DIY ya. Nah, itu nanti untuk akunnya akan kita telusuri. Kalau hanya kita take down dan laporan ke IG kan nggak ada penindakannya. Kalau di kita kan bisa akun tersebut kita lakukan penyelidikan untuk bisa kita proses secara hukum ya, lakukan penyelidikan. Kemudian terhadap anak apabila dicurigai seperti itu, mungkin bisa dilakukan untuk upaya rehabilitasi di BNN. Rehabilitasi di BNN gratis, tidak dipungut biaya. Dan untuk anak misalnya masih usia sekolah, kata anak mama gitu ya, itu juga pasti akan kita rahasiakan dan juga masih bisa beraktivitas sekolah seperti biasa. Karena sifatnya kan hanya rawat jalannya. Seperti orang berobat ke dokter, yang rawat jalan kan cuma makan waktu nggak lama. Paling ada konseling sama psikolog, ada sama dokter juga gitu kan. Habis itu nanti bisa kembali sekolah seperti biasa. Dan itu bisa di setelah jam sekolah gitu dilakukannya. Misalnya itu ada anak atau saudara seperti itu. Daripada didiamkan makin lama makin parah. Makin lama makin parah, dan nanti kalau sudah kecanduan makin berat, diobati semakin sulit. Selain itu ada resiko juga, kalau apes dia malah bisa kena terjerat pidana. Terjerat pidana otomatis dia menjalani pidana penjara, kan malah rusak masa depannya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Itu.
2: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Jadi jangan takut untuk melapor dengan pengaduan masyarakat lewat IG-nya BNN DIY. Kemudian kalau memang sudah jelas itu melakukan hal tersebut atau melakukan apa ya, menggunakan narkoba, diduga menggunakan narkoba, mungkin bisa direhabilitasi aja. Begitu ya, Bapak ya?
1: Iya, betul. Untuk rehabilitasi secara voluntary, jadi secara kendaknya sendiri, itu dijamin oleh hukum tidak akan diproses pidana. Jadi dia dalam rangka ingin berobat, gitu ya. dia ingin sembuh. Gak apa-apa Pak, saya pemakai, saya ingin sembuh. Orang tuanya melaporkan mungkin anak saya begini, nggak apa-apa, tidak usah takut akan di penjara. Gak, selama bukan karena operasi tangkap tangan. Jangan sampai kena operasi tangkap tangan. Jadi kalau operasi tangkap tangan kan di dirinya tidak ada kehendak ingin sembuh ya. Nah, itu proses hukum. Nah, tapi ya, tapi kalau ini kan kehendaknya sendiri, Pak, saya ingin sembuh. Tapi ketika ingin sembuh juga jangan make-make lagi. Itu namanya tidak ada etikat sungguhan gitu kan. Seperti itu.
0: Jadi lebih baik pengajuan diri untuk rehabilitasi supaya pengen sembuh gitu ya Bapak ya, daripada nanti kalau ke
1: Betul.
0: depan-depan juga kita nggak tahu nanti kalau malah kena OTT gitu ya.
1: Ya, kena operasi tangkap tangan otomatis itu
0: Malah kena
1: proses
0: pidana.
1: pidana.
0: Oke
1: Iya.
0: baik. Oke, mungkin
1: Iya.
0: terakhir Bapak, karena sudah jam 9:30, mungkin bisa diberikan ke teman Pradua, karena kan dari teman Pradua ini banyak banget yang berasal dari kalangan anak muda, termasuk pelajar dan juga mahasiswa. Mungkin bisa diberikan pesan atau imbauan untuk pendengar Pradua, khususnya generasi muda ini, supaya tetap waspada terhadap ancaman peredaran narkoba melalui internet ini, Bapak. Monggo.
1: Iya, ya. Jadi untuk anak muda kan sekarang memang kalau namanya ponsel, HP itu bagi bagian dari gaya hidup, ya. Gaul boleh, tapi bodoh jangan, gitu kan? Jadi tetap harus menggunakan ponsel itu cara sehat. Ponsel boleh dibilang ibarat seperti jendela ke dunia yang luas, tapi seperti jendela rumah kita, kita harus tahu kapan harus membuka dan kapan harus menutup rapat. Seperti itu.
0: Oke, gaul boleh, bodoh jangan, nggih Bapak nggih.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Pak Eko atas waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Sangat membuka apa ya, informasi ke kita supaya kita juga lebih paham terkait dengan ancaman narkoba dengan internet ini ya. Ternyata juga bisa masuk lewat layanan ponsel kita sendiri. Jadi semoga teman Pradua yang tadi sudah dengerin kita ngobrol, semoga bisa lebih bijak bermedia sosial, bermedia digital, kemudian juga bisa mengawasi orang-orang terdekat, adik, anak, atau sepupu mungkin. Dan jangan ragu untuk melapor ke pengaduan masyarakat lewat IG-nya BNN DIY, ataupun kalau memang sudah kecanduan dari sekarang, mungkin bisa pengajuan aja untuk rehabilitasi. Begitu nggak, Bapak?
1: Betul, ya. Untuk
0: Betul.
1: rehabilitasi tidak usah takut, ya. Maksudnya rehabilitasi itu atas kehendak sendiri, itu dijamin, dilindungi dan tidak diproses secara hukum, gitu nggih, nggak usah takut.
0: Baiklah. Mungkin itu saja Bapak ya, ngobrol kita hari
1: Baik.
0: ini. Besok kita lanjutkan lagi di minggu depan lagi
1: Baik,
0: Bapak.
1: terima kasih. Nggih, siap, nggih, terima
0: Oke.
1: kasih.
0: Nggih, Bapak, monggo, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Pak Eko.
1: Ya, nggih, sama.
0: Teman Pradua, itu tadi segmen baca bahas Asta Cita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Niken pamit ya. Habis ini masih mau muterin lagu yang di request sama tadi Novi di Klaten. Tapi sebelum itu aku puterin dulu satu lagu dari Henry Moody, Idigo.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: More music, more variety. Produe Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
3: Halo teman Produe, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Produe Hit List yang sebentar lagi bakalan menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swim.
2: More music, more variety. Get ready for Produe Hit List, the weekly top 20 countdown. Bob of the chart.

0: Yang satu dia tuh Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Bisnis perunggu pasti ada jalan. Lagu terakhir yang aku putarkan di Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena udah hampir jam 10 teman berdua, ini kan harus pamitan dulu dari Spada ya. Anyway, kalau kita ngomongin soal lagunya Perunggu Pasti Ada Jalan, pokoknya kalau kamu pernah ngerasa hidup kamu kenapa sih ketinggalan jauh banget dibanding teman-teman kamu, teman berdua, pokoknya take it easy aja. Hidup bukan tentang siapa lebih cepat mencapai finish, bukan kompetisi juga teman berdua. Jadi kalau kamu ngelihat teman-teman kamu udah sukses di usia muda, ya udah good for them. Jadi kita cuman bisa mulai menerima takdir bahwa ya setiap orang tuh emang beda-beda startnya teman berdua, finishnya pun juga beda-beda. Mungkin kamu bakal sukses di usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita juga gak tahu teman berdua. Itu juga bukan berarti kamu gak berusaha keras untuk mencapai itu, tapi emang sudah jalannya seperti itu teman berdua. So, kamu sudah berusaha keras, jadi tolong jangan terlalu keras lagi pada diri kamu sendiri teman berdua. So, Diken udah harus pamit dulu nih dari Spada. Selamat pagi teman berdua. Dari terus ya 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Have a good time dan bye-bye teman berdua.

0: Pertama, temuan kedua dari rri.co.id, Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 3 DTPDER Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian terus akan menindak pelaku karhutlah. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Penyebaran sebanyak 1,5 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada Kamis 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi

0: Hamengkubuwono ke-10 mendorong pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk memprioritaskan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penopang perekonomian daerah. Alasan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak semestinya hanya bergantung pada industrialisasi, tetapi juga perlu mengoptimalkan potensi lokal yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Broadway, selamat siang. Ada Nika nemenin kamu di Santai Siang. Sekali lagi aku nemenin kamu di Santai Siang cuma 1 jam aja, dari jam 10 sampai nanti jam 11 siang teman Broadway. Ya, hari ini siarannya panjang. Kita juga sudah buka Broadway Hitlist Santai Siang. Udah banyak yang WhatsApp kan untuk minta dikirimin playlist lengkapnya di Broadway Hitlist Santai Siang. Udah beberapa aku kirimin, nanti kalau belum aku kirimin, tunggu dulu ya. Habis itu kamu bisa lihat-lihat aja dulu di situ bagi yang sudah aku kirimin playlistnya, kira-kira pengen diputerin lagu yang mana teman Broadway. Kalau sudah menentukan kira-kira pengen diputerin lagu yang mana, bisa WhatsApp aja kan di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

102,5 FM Radio Way Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya 1 jam ke depan ikan masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Radio Way. Aduh, udah jam 10:30, jam-jam segini tuh biasanya pengen ngemil, teman Radio Way ya. Soalnya kayak tanggung menurut aku. Kalau mau makan siang, ya belum lapar-lapar banget. Tapi kalau gak makan apa-apa juga kayaknya kok agak lapar dikit gitu ya. Jadi solusinya tuh ngemil, teman Radio Way. Jajan dulu aja, gak apa-apa teman berdua, meskipun baru pertengahan bulan tapi pengeluaran dilihat-lihat kok udah banyak gitu kan ya. Tapi ya gak apa-apa deh sekali-sekali, karena kamu kerja juga buat hidup kan teman berdua, bukan hidup buat kerja. Jadi kalau sesekali gaji habis buat ngopi, buat beli makanan-makanan yang enak, atau buat beli hal-hal kecil yang bisa ngebuat kamu tuh lebih bisa menyenangkan, ya mungkin itu bukan sebuah pemborosan, teman berdua. Ada bagian memang dari penghasilan yang dibayar buat ngingetin kenapa kamu harus terus bekerja, teman berdua. Well, Dikin masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 11 siang, teman berdua. Sudah banyak yang request lagu dari berdua hitlist Santai Siang. Ada Katri, ada siapa nih, Anonim, ada Mines, ada Lavernia, ada Taufik di Godean, ada Lara Purnama Sari juga. Tadi juga pengen diputerin lagu-lagu di berdua hitlist Santai Siang. Bentar ya, aku kirimin dulu playlistnya ke Lara Purnama Sari. Playlist lengkapnya coba aku bacain. Jadi kalau kamu memang sudah buka room chatnya Pradua Jogja, nanti bisa langsung ketik-ketik aja kira-kira pengen diputar lagu yang mana, teman Pradua. Bisa WhatsApp di 0811-251-1025 juga kalau memang pengen minta playlist lengkapnya ke Niken ya. 20 lagu sudah aku siapkan. Ada lagu Indonesia, ada It Gitaf, Takut, Tulus Teh Hijau, ada Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, ada Glenn Fredly, Perempuanku, Fanny Sugi featuring Harwa Jogja Lantai 2, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Afgan featuring Liodra, ada Gendra Wari Melangitkanmu, Jikustik Puisi, Bernadia Laut Yang Tenang. Dan lagu mancanegara ada Billie Eilish, Birth of a Feather, Rach, Orange Country, The Shade, Shawn Mendes, Senorita, Henry Budi Drunk Text, kemudian Demi Lovato, Give Your Heart a Break, kemudian ada Adam Levine, Lost Stars, ada Time Impala featuring Jenny Dracula, ada Maroon 5, Priceless, ada Love Still the Show, sama New Jeans, OMG, teman berdua. 20 lagu sudah aku siapkan. Kalau mau playlist lengkapnya bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Niken tunggu teman berdua ya.

Tema Brady Wani kan sudah siapkan 3 lagu untuk mengawali lagu-lagu di Brady Wani Hit List nanti siang. Seperti biasa, yang aku puterin yang paling banyak di request dulu teman Brady Wani ya. Jadi aku siapkan lagunya Henry Moody Drunk Text yang di request sama Lavernia, di request sama Lara Purnamasari, di request juga sama Meisa di Condong Catur. Kemudian ada Gendro Wari Melangitkanmu yang di request sama Katri di Playin sama Minace, kalau nggak salah sih namanya Minace ya tadi. Kemudian terakhir nanti aku puter lagunya Jikustik Puisi yang di request sama Katri di Playin sama Taufik di Godean teman Brady Wani. Jadi 3 lagu mau aku putarkan, ada Henry Moody, ada Gendro Wari sama Jikustik ya. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu yang paling banyak di request dulu teman Brady Wani. Ada lagunya Henry Moody, Drank Text.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Badai anggrek atau siklon tropis anggrek, fenomena yang mungkin masih kurang familiar di telinga kita. Akan tetapi, sudah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Siklon tropis adalah badai dengan kekuatan yang besar. Rata-rata siklon tropis memiliki radius 150 hingga 200 km. Siklon tropis dapat berlangsung selama 3 hingga 18 hari. Badai siklon tropis ini pun akan hilang atau melemah tatkala memasuki lautan dengan suhu yang dingin. Hujan yang disertai angin kencang yang sempat melanda sebagian besar DIY merupakan imbas dari kemunculan siklon tropis anggrek. Mengutip informasi dari Detik News, nama anggrek diberikan oleh BMKG Indonesia dan sudah diakui oleh dunia. Nama ini dicetuskan pada tahun 2010 silam dengan alasan yang cukup menarik. Alasannya, agar suatu siklon tropis yang muncul tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk dan berguna untuk membuat tenang masyarakat sehingga situasi menjadi lebih terkendali. BMKG telah memberi nama-nama bunga bagi berbagai jenis siklon tropis. Di antaranya adalah anggrek, bakung, cempaka, dan juga bunga dahlia.

Temu Pro2, masih di Pro2 Hitlist Santai Siang. Sudah aku siapkan 3 lagu juga. Aku puterin lagunya Tulus Teh Hijau yang direquest sama Lavernia sama Maisa di Condong Catur Temu Pro2. Kemudian aku puterin lagunya Eno featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, yang direquest sama Lara Purnamasari, direquest juga sama Maisa di Condong Catur. Kemudian terakhir nanti kita puterkan lagunya Shawn Mendes featuring Kabila Cabello Senorita, yang direquest sama Katri di Playin sama Maisa di Condong Catur Teman Pro2. Ya, 3 lagu berarti akan kita putarkan di Pro2 Hitlist Santai Siang. Kali ini kita puterin dulu dari lagu pertama Shawn Mendes dulu deh, Teman Pro2, Senorita, yang direquest sama Katri di Playin sama Maisa di Condong Catur.

Tamu berdua, sayang banget sudah hampir jam 11 siang. Ini kan harus pamit dulu dari Santai Siang. Kita masih muterin berdua hitlist Santai Siang. Nanti bisa ditemenin sama teman aku ada Vina. Nemenin kamu di berdua hitlist Santai Siang sama nanti jam 12. Yang mau request lagu juga masih ditunggu. Yang mau minta playlistnya juga bisa WhatsApp aja di 0811-251-1025. So, kalau gitu ini kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye, teman berdua.

Nemenin kamu di Santai Siang, aku bakalan ngelanjutin lagi nih Pro 2 hit listnya sampai nanti jam 12. Tapi kalau Vina ada di sini sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2, panjang banget ya kan, sepanjang harapan kamu sama dia yang gak pernah ada keputusannya. Anyway teman Pro 2, thank you tadi buat kamu yang udah ikutan gabung di Pro 2 hit list. Don't worry kalau misalnya tadi kamu sudah request lagunya, nanti kita akan mainkan lagunya buat kamu teman Pro 2. Atau kalau misalnya tadi kamu belum sempat ikutan gabung di Pro 2 hit list, don't worry karena aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Aku masih punya It Gitaf Takut, Glenn Fredly Perempuanku, ada Fandi Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, ada juga Afgan featuring Leodra, ada Bernadia Laut Yang Tenang. Lagu mancanegara yang masih available buat bisa kamu pilih siang hari ini ada Billie Eilish, Bird of Feather, ada Rex Orange Country with The Shade, ada Demi Lovato, Give Your Heart a Break, Adam Levine with Lost Star, ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula, Maroon 5 featuring Lisa with Priceless, Love with Steal the Show, dan juga ada New Jeans with OMG. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu mana yang pengen kamu dengerin siang hari ini teman Pro 2 ya, dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

Bro 2 Hit List Santai Siang, kita akan mainkan lagu pertama siang hari ini teman Bro 2 dari 4 lagu yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. 4 lagu yang dipilih siang hari ini ada Bernadia, Laut Yang Tenang, ada Rex, Orange Country, The Shade, ada Demi Lovato, Give Your Heart a Break, dan juga ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Okay, terima kasih ya sudah ikutan gabung siang hari ini. 4 lagunya sudah aku siapin buat kamu dan buat teman Pro 2 yang pengen join juga di Pro 2 Hitlist. Langsungan aja kasih tau ke Vina, lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: love. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi. Duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis

lagu yang tadi sudah di-request sama Rini di Bakem siang hari ini. Terima kasih banyak ya Rini udah ikutan gabung. Satu lagunya lagi, Tim Impala. Habis ini deh kita puterin ya, karena kebetulan lagunya Tim Impala featuring Jenny Dracula ini juga di-request sama Ceza di Kaliurang. Halo, selamat siang Ceza. Terima kasih banyak udah ikutan gabung siang hari ini. Lagu yang dipilih di Pro2 Hitlist Santai Siang tadi ada yang Tim Impala with Dracula, sama yang lagunya Billie Eilish Birth of a Nation tadi, yang Demi Lovato-nya sudah aku puterin buat kamu ya. Untuk lagu Indonesia yang dipilih ada Fandi Sugi featuring Heruwa Jogja Lantai 2 sama Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Oke, aku udah siapin lagunya buat kamu. Terima kasih banyak ya buat Caesar yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Kalau gitu langsung aja kita nikmatin satu lagu yang kebetulan di requestannya bareng sama Rini sama juga Caesar yang sudah ikutan gabung di Pro2 Hitlist Santai Siang. So buat teman Pro2 yang pengen join juga, boleh banget langsung aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku tungguin sampai nanti jam 12 di Pro2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama, Mama.
3: Kenapa sih?
2: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Billie Eilish sama Bro 2 Bird of Feather. Ini tadi lagu yang udah di request sama Jay Zardy. Kali orang yang lagi dengerin siarannya Pro 2 Jogja. Terima kasih Jay Zardy. Tadi juga dengernya tuh lagi di mobil. Kayaknya dia lagi mau on the way pergi. Hati-hati di jalan ya Jay Zardy. Semoga sih jalanan di Yogyakarta hari ini bersahabat buat kamu yang lagi buru-buru juga ya. Karena udah mendekati jam makan siang kan. Biasanya kalau udah mau ke jam makan siang tuh udah makin banyak orang-orang yang lagi berburu kira-kira enaknya makan siang apa gitu ya kan. Nah mungkin itu jam yang agak sedikit ramai juga. So buat teman Pro 2 yang mau berpergian, hati-hati di jalan ya. Cesar juga ngasih info juga nih teman Pro 2 buat Kaliurang hari ini tuh terpantau aman. Wisatawan seperti hari biasanya, kalau di kota kurang tahu deh. Yang jelas panasnya minta ampun, jujur iya. Beneran ini mau menengah menuju tengah hari tuh Jogja lumayan panas banget teman Pro 2 ya. Dan semoga sih kamu tetap mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin teman Pro 2 biar tetap terhidrasi, enggak dehidrasi gitu ya. Terima kasih lo buat Cesar yang udah kasih update di daerah Kaliurang. Semoga sih buat kamu yang mau kesana jalanannya dikasih lancar ya, walaupun memang tetap panas pol. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang tadi sudah ikutan gabung. Ada Said di Imogiri. Halo, selamat siang Syahid, thank you banget udah ikutan gabung. Tadi tuh dia pengen ngeborong semua lagu di Pro 2 hit list, tapi kalau misalnya diborong semua kasihan teman Pro 2 yang lain gak bisa ikutan. Jadi lagu yang dipilih ada 4, 2 lagu mancanegara dan juga 2 lagu Indonesia. 2 lagu Indonesia yang dipilih ada It Gitaf Takut sama Glenn Fredly yang Perempuanku. Dan untuk lagu mancanegara ada Maroon 5 featuring Lisa with Priceless. Dan juga ada Love yang Steal the Show. Oke, terima kasih banyak ya buat Syahid yang sudah ikutan gabung siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau join juga, boleh banget teman Pro 2, karena aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2 ya. Aku masih punya lagunya Afghan featuring Lyodra ada. Kemudian aku masih punya Adam Levine yang Lost Start. Dan juga ada New Jeans yang OMG. Langsungan aja kasih tau ke Vina teman Pro 2, lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

jujur emang iya sih, ketika memasuki dewasa emang rada rasa takut teman Pro 2. Rasa takut untuk takut mengecewakan orang-orang yang sudah memberi banyak harapan, dan takut kalau misalnya tidak bisa merealisasikan apa yang sudah diharapkan. Ya walaupun sebenarnya kalau kita tidak merealisasikan pun juga gak apa-apa ya, cuma kayak ada rasa-rasa aku gak nyaman gitu teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang anak pertama, perempuan ataupun laki-laki yang sudah mengemban tugas begitu banyak ya kan, kayak kamu harus jadi panutan buat adik kamu ya, kamu harus jadi contoh dan lain sebagainya. Aduh, rasa pundak ini berat sekali ya. Makanya Igitov bikin lagu ini teman Pro 2, mungkin juga untuk mengutarakan segala perasaan kamu yang gak bisa diutarakan, karena tipikal yang kalau ngomong takut makin salah, jadi diem aja deh, pendem kali ya. Anyway teman Pro 2, ini adalah lagu terakhir dari Igitov Takut di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tapi tenang aja, Vina masih ada di sini buat nemenin kamu sampai nanti sore, dari Santai Siang lanjut ke Sore Ceria. Pokoknya aku bakalan panjang hari ini nemenin kamu ya. Dan yang pasti sambil nemenin kamu juga yang lagi mau cari makan, sudah di jam 12, istirahat dulu kali ya, makan siang dulu, rehat dulu, sambil dari sekarang searching kali ya, mau makan siang apa atau pengen ngopi apa. Aduh, aku tuh ya gara-gara main di thread teman Pro 2, akhirnya aku mencoba segala hack perkopian dari warga thread, dan aku barusan mencoba salah satu hacknya dan ternyata enak. Indis ekonomi ya kan, daripada ngopinya aduh harus bayar sekian-sekian. Tapi kalau sesekali gak apa-apa, tapi kalau misalnya kamu emang kopi addict yang tiap hari harus ngopi, kayaknya bikin sendiri juga boleh lah ya. Tapi kalau ngomongin kopi teman Pro 2, ternyata di Indonesia tuh termasuk salah satu punya coffee shop terbanyak di Asia, bahkan bisa dibilang di dunia teman Pro 2. Ada berapa kira-kira, nanti aku spill ke kamu ya. Kita nikmatin dulu lagunya Maroon 5 featuring Lisa with Priceless teman Pro 2. Ini tadi lagu yang udah dipilih sama Said ya, yang tadi ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan gabung, yang mau request boleh banget kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

buat teman Pro 2, beli kopi dulu kali ya, biar habis makan tuh gak langsung ngantuk. Apalagi kalau udah di atas jam 1 siang tuh kayak, waduh, nguap mulu ya kan bawaannya. Mungkin karena habis makan siang, terus atau juga kayak, ya harus balik lagi kerja. Jadi kayak mulai ngantuk gitu kan. Mulailah dari sekarang disiapin dulu kopinya teman Pro 2, biar membantu kamu, biar tetap terjaga sampai waktunya selesai nanti gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin seputar kopi, sadar gak sih kalau di Jogja tuh sekarang makin banyak coffee shop teman Pro 2. Kayak di setiap jalan, setiap tikungan ketemu lagi sama yang namanya coffee shop gitu ya. Saking banyaknya teman Pro 2, Indonesia itu jadi salah satu pemilik coffee shop terbanyak di Asia. Bahkan boleh dibilang di dunia termasuk teman Pro 2. Karena kalau kita lihat ya, warung kopi tuh banyak banget. Dari yang warung kopi sederhana, kedai kopi tradisional, sampai kayak coffee shop kekinian teman Pro 2 sekarang tuh kan gampang banget ditemukan gitu ya. Terutama di kawasan perkotaan, kayak di Jogja tuh kayak daerah Kota Baru tuh udah berapa banyak coffee shop yang ada ya kan. Belum lagi di daerah Demangan, Gejayan, Kaliurang Atas, daerah selatan, wah udah deh. Kalau misalnya di sensus kayaknya lebih dari 100 ribu mungkin, atau kurang dari itu kali ya. Tapi bisa dibilang juga Indonesia ini diklaim sebagai negara dengan jumlah lokasi coffee shop terbanyak di dunia teman Pro 2. Ini tuh berdasarkan rilis dari si Asia Stat dari Point of Interest per November 2025. Jadi kurang lebih sekitar 461.991 lokasi kafe dan juga warung kopi di Indonesia teman Pro 2. Dan data ini digunakan buat pemetaan lokasi usaha dan analisis tren perkotaan lewat platform pemetaan terbuka seperti OpenStreetMaps teman Pro 2. Dan bisa dibilang nih ya, kalau dari data yang ada, Indonesia tuh ada di posisi pertama untuk negara Asia teman Pro 2 ya. Indonesia tuh punya 461.991 lokasi. Di China itu ada 190.000 teman Pro 2, which is Jogja lagi. Indonesia itu jadi salah satu pemegang coffee shop terbanyak teman Pro 2. Dan kalau ngomongin coffee shop teman Pro 2, aku tuh punya salah satu coffee shop yang kalau misalnya aku datang ke sana tuh aku nggak akan pernah bosen. Karena kalau aku datang ke sana, kita tuh kayak lagi singgah ke rumah kakek dan nenek. Karena kebetulan memang yang baristanya itu pasangan suami istri teman Pro 2. Lokasinya memang tidak di Jogja, tapi ini tuh jadi salah satu tempat yang akan selalu aku datangi walaupun mereka punya jam kunjungnya itu tidak terlalu panjang seperti coffee shop pada umumnya. Mereka tuh hanya buka dari hari Selasa sampai hari Jumat dan bukanya dari jam 1 siang sampai 5 sore. Tapi pastikan kalau kamu kesana, itu kamu harus cek dulu Instagram mereka ya. Namanya Gonembahmu. Itu adalah salah satu coffee shop yang aku suka banget teman Pro 2. Dari kopi yang disajiin sama tempatnya tuh bener-bener kayak homey banget asli. Aku termasuk salah satu yang suka banget kesana teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen mencoba, harus cek dulu ya Instagram mereka. Karena kadang mereka tuh ngasih tahu kalau misalnya mereka tuh buka atau tidak teman Pro 2, dan mereka tuh punya kalender buka bisnisnya atau enggak. Nah, kamu bisa cek ya, itu salah satu coffee shop yang aku suka banget teman Pro 2. Mana kamu lagi mana tahu kamu juga suka teman Pro 2 dan bisa cobain ya. Itu kalau misalnya kamu ke coffee shop itu dari stasiun Klaten gak terlalu jauh kok, kayak cuma 500 meter aja. Tapi kalau misalnya kamu pengen naik motor juga gak apa-apa, sekalian eksplorasi tempat yang lain ya kan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bernadia ngerilis single terbaru teman Produa, Lebih Beruntung Sedikit, kolaborasi barengan sama Pamungkas dan juga Eros Chandra yang mengambil peran sebagai penulis, komposer sekaligus produser musik. Lagu Lebih Beruntung Sedikit ditulis barengan sama Bernadia, Pamungkas dan Eros Chandra, mengangkat cerita tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Lagu ini menyampaikan harapan yang lebih sederhana agar setelah hal yang telah dilewati bisa menjadi berjalan lebih baik.
2: Produa Weekly Hits.

lumayan lah ya, bikin sedikit adem walaupun tetap ya cuaca di luar sana panas banget. Bukan cuaca tapi udaranya panas banget ya kan. Tapi setidaknya pikirannya yang lebih tenang dan sedikit adem teman Prodiwa, karena dengerin lagunya Adera Catatan Kecil yang bisa jadi reminder juga buat kita gitu ya kan, biar lebih tetap slow, lebih tetap nyaman menikmati hari-hari yang kadang emang agak sedikit rumit dan ruwet ya kan. Biar rumit dan ruwetnya bisa segera hilang, mungkin makan siang dulu teman Prodiwa. Makan siang apa kamu hari ini? Mungkin bisa cobain salah satu menu andalannya Adera teman Prodiwa, karena dia tuh demen banget sama yang namanya sop buntut goreng. Buh, emang kalau udah ngomongin sop buntut goreng tuh emang the best banget sih teman Prodiwa, asli. Ketemu sama sop yang gurih, terus si iganya yang porsinya gede, aduh itu sih udah kombinasi yang pas banget ya. Dan juga belum lagi sama nasi anget, itu udah perpaduan yang sangat mantap sekali bukan? Dan kalau kamu lebih suka yang kayak gimana teman Prodiwa, sop buntut yang dia flavorful atau yang kayak ya rasanya ya ringan-ringan aja? Tapi kalau aku sih tetap yang suka yang dengan apa bumbu yang lekoh kayak gitu kali ya, atau yang medok kalau kita bilang, jadi bisa lebih menikmati dengan sangat enak gitu. Nah kalau misalnya kamu lagi nyari juga nih misalnya sop buntut teman Prodiwa, boleh kali ya nyobain salah satu sop buntut yang bisa dibilang ini lumayan terkenal teman Prodiwa, tapi lokasinya ada di Jalan Kaliurang, which is kalau misalnya kamu mungkin ada di sekitaran Jalan Kota Baru atau mungkin di pusat kota, agak effort ke atas gak apa-apa kali ya, sesekali gitu sambil jalan-jalan sambil makan siang juga. Ini udah cukup terkenal teman Prodiwa, lokasinya tuh di depan Gereja Banteng. Ini tempatnya emang gak terlalu luas tapi bersih teman Prodiwa, dan dengan nuansa tradisional gitu. Jadi untuk area makan kamu bisa pilih ya, atau kamu mau duduk bisa, kalau ngeleseh juga hayu aja. Dan yang jadi best sellernya adalah sop buntut dan iga goreng teman Prodiwa. Nah cara penyajiannya tuh unik. Kalau biasanya kan kita udah menerima si sop buntut tuh udah di mangkok gitu kan. Nah kalau ini tuh mereka pakai wajan kecil, jadi nanti makan sop buntutnya dengan kuah yang panas dan beraroma rempah teman Prodiwa. Terus tau gak sih kalau makannya dikasih jeruk nipis sedikit, kasih sambal, the best teman Prodiwa. Ya aku tahu sih makan sop itu kan panas ya, dan udara di luar juga panas, tapi gak apa-apa lah, sesekali boleh kali ya kan menikmati iga, sop iga ataupun iga bakar teman Prodiwa. Dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, jadi kalau misalnya kamu mau kesana sekarang bisa banget teman Prodiwa. Dan untuk harganya itu start dari 20 ribuan. Ini lokasinya ada di Jalan Kaliurang kilometer 7,8 teman Prodiwa. Namanya sop buntut Bumenu. Yes, jadi kamu bisa cobain kesana teman Prodiwa, ajakin deh teman-teman kamu, atau kalau misalnya kamu pengen makan sendirian, karena biasanya kalau ngajakin teman tuh kan kayak kita bertanggung jawab untuk bayari ya. Jadi daripada bertanggung jawab untuk bayari, yowes lah sendirian juga gak apa-apa. Tapi boleh loh dikasih tahu sama teman kamu, kita bayarnya sendiri-sendiri dulu ya, next time deh aku bayarin gitu juga gak apa-apa teman Prodiwa ya, biar kamu tetap ada teman makannya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
1: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
1: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Vina Movie atau Mambro 2. Thank you banget buat kamu yang masih stay di sini barengan sama aku sambil makan siang mungkin atau sambil ngopi es americano kayak Taufik di Godean. Tangan kanan ice americano double shot sama tangan kirinya pegang pulpen, telinga di radio sambil request lagunya Good Morning Everyone featuring Uwan Kaiser Istimewa. Boleh. Aku udah siapin lagunya buat Taufik di Godean. Terima kasih banyak ya Taufik. Aku agak salfok nih sama americano double shot. Oke, berarti ini pikirannya lagi ruwet dan lagi banyak yang harus diselesaikan kayaknya ya. Aku kalau misalnya americano double shot kayaknya udah mulai agak deg-degan deh. Tapi kalau buat sebagian orang tuh kayaknya double shot tuh masih aman ya. Buat yang terbiasa ngopi sih. Tapi kalau yang gak terbiasa, one shot tuh kayaknya udah paling better lah. Tapi gak apa-apa sih, apapun yang lagi kamu kerjain siang hari ini Taufik, semoga semuanya segera selesai dan dikasih lancar. Dan yang paling penting jangan lupa istirahat, makan siang dulu ya, biar pikirannya jernih lagi gitu. Oke, apalagi juga mungkin buat teman Bro 2 yang jam segini ternyata baru bisa makan siang, karena dari tadi tuh kayak ngerasa nanggung, kayak ini dikit lagi selesai, jadi kayak sekarang baru bisa makan siang. Gak apa-apa, silakan istirahat dulu, makan siang dulu sambil ngopi kayak Taufik juga boleh ya. Sambil Vina temenin juga deh siang hari ini di Santai Siang, karena aku masih akan puterin lagu-lagu enak buat kamu teman Pro 2. Dan kamu juga boleh kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa tentuin mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Kalau tadi aku udah sedikit update info kuliner buat kamu teman Pro 2, habis ini aku bakalan update informasi di Sport Highlight buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.

seperti yang tadi aku bilang, kalau tadi kan udah kita update tuh info kuliner buat kamu, sekarang kita update info olahraga teman bro dua dari Megawati Hangestri Pertiwi yang kemarin perdana tampil barengan sama Hill State teman bro dua di Kovo Cup 2026 teman bro 2. Walaupun bisa dibilang permainan semalam itu belum jadi permainan Megawati yang 100% ya, karena Megawati bilang dia masih belum 100% fit teman bro 2 di debutnya barengan sama Hill State, karena kemarin tuh mereka menghadapi pertandingan perdana teman bro 2 ya, dimana Hill State ini dihajar High Pass 03 dan mungkin masih karena penyesuaian dulu gitu ya kan, karena memang terjadi perombakan di Hill State teman pro 2 yang bikin masa transisi mereka tuh juga ada sedikit perubahan gitu ya, karena performa Hill State juga kurang baik karena memang dalam masa transisi gitu ya, setelah perombakan, setelah beberapa pemainnya baru, adaptasi lagi gitu ya. Dan Megawati yang diharapkan jadi andalan Hill State di posisi opposite hitter ini mencetak 17 poin dengan tingkat keberhasilan 35% teman pro 2. Dan statistik ini tuh memperlihatkan penampilan Megawati yang belum maksimal barengan sama Hill State, karena memang sebagai pertandingan saat memperkuat Respark 2 musim gitu ya, mungkin Megawati di saat itu dia mencapai 46,01% gitu ya. Jadi dia kayak berharap tim Hill State tuh kayak Megawati bisa seperti di Respark kemarin. Tapi memang disampaikan juga sama pelatih Hill State yaitu Kang Sung Hyung yang bilang kalau memang kondisi Megawati sekarang tuh belum mencapai 100% teman pro 2, karena memang masih dalam masa pemulihan setelah operasi dan juga masih dalam tahap penyesuaian juga dengan para pemain Hill State yang bermain di Kovo Cup 2026 teman pro 2. Yes, semoga nanti di pertandingan berikutnya Megawati sudah mulai cair, sudah mulai nyaman sama timnya dan bisa kasih penampilan yang terbaik barengan sama Hill State.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Yang satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
1: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
1: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Leo Drata Mampro 2. Lagu ini spesial aku kasih buat Rini Dipakam yang udah ikutan gabung siang hari ini. Terima kasih banyak ya Rini udah join di Santai Siang barengan sama Vina, dan semoga lagu ini bisa jadi obat buat kamu yang lagi merindukan seseorang ya. Kalau rindu jangan lupa kirim doa, dan yang pasti mengingat yang kemarin dan memori sama dia tuh boleh kok. Yang penting adalah ketika kita udah ikhlas melepaskan, semuanya insya Allah akan ada kemudahan. Walaupun mungkin kalau ngomongin ikhlas tuh kayak tidak semudah dengan ucapan ya kan, tapi gak apa-apa, semuanya butuh proses gitu ya. Dan lagu ini aku kasih spesial buat Rini yang udah ikutan gabung di Santai Siang ya. Anyway teman bro 2, kalau tadi kan kita mengupdate kabar Megawati yang belum sepenuhnya bermain dengan full barengan sama Hill State di Kovo Cup 2026 teman pro 2. Kalau yang ini sih kayak bisa bermain dengan full teman pro 2. Kayaknya juga jadi malam yang full buat kamu para penggemar Liga Eropa teman pro 2, karena Liga Eropa 2026-2027 ini akan bergulir kembali nanti di hari Kamis sampai Jumat dini hari teman pro 2, karena ada 18 pertandingan yang bakalan digelar di match day kedua Liga Eropa pekan ini teman pro 2. Beberapa laga yang menarik juga bisa kamu tonton gitu ya, tinggal pilih kamu pengen nonton pertandingan yang mana. Ada Lyon featuring lagi, Lyon versus Crystal Palace featuring nyanyi gak tuh mereka ya kan. Ada juga Zalbrooks versus AC Milan, dan juga ada Celta Vigo versus Juventus Mambro 2, dimana Lyon akan menjamu Crystal Palace nanti di pertandingan yang akan berlangsung malam nanti teman pro 2 ya, di jam 23.45, di mana Palace datang dengan modal kemenangan 4-0 atas Lech Poznan, dan pertandingan pertama di fase liga teman pro 2. Nah, ini juga akan jadi pertandingan yang seru juga teman pro 2. Juventus ini juga akan bertandang ke markas Celta Vigo di hari Jumat 16 Oktober dini hari teman pro 2. Bianconeri ini akan mengawali fase liga dengan kemenangan telak 5-0 atas NEC teman pro 2, dan yang pasti sih akan jadi pertandingan yang seru juga begitu. Kamu tinggal tentukan aja pengen nonton pertandingan yang mana, karena malam nanti akan jadi pertandingan yang seru gitu ya. Apalagi Bayu katanya go AC Milan. Ini kayak suami aku nih, demennya AC Milan. Kalau tiap malam tuh kayak kita tidurnya tidak bisa nyenyak melihat mereka yang emosi kalau misalnya salah satu pemainnya tidak bisa ngegolin ya kan. Tapi it's okay lah, tidak apa-apa, karena memang pertandingan itu seru untuk disaksikan. Walaupun ya kalau misalnya kita ngantuk, mau tidak mau mendengarkan suara-suara dari keramaian itu ya. Thank you loh Bayu sudah ikutan gabung siang hari ini. Pengen diputerin lagunya Adele, Don't You Remember. Okay, aku coba cari dulu ya lagunya. Sepertinya tuh ada, cuma aku agak sedikit lupa ini judulnya yang mana ya. Makasih loh Bayu udah ikutan gabung siang hari ini, dan juga terima kasih buat teman pro 2 yang udah join sama Vina gitu di Santai Siang ya. Aku tungguin deh buat teman pro 2 yang pengen ikutan gabung, pengen request lagu favorit kamu, boleh banget kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Tentuin sendiri lagunya nanti yang aku mainkan buat kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with you, do do do tarat, tarat, tarat, tarat, ay, ay, yeah. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

This is Ed Sheeran, teman Pro2 Visiting Hour. Ini kayaknya lagu yang cocok buat kamu yang lagi merindukan seseorang yang gak bisa ditemui, yang tidak bisa dilihat lagi, teman Pro2. Tapi kayak berharap, boleh gak ya Tuhan kayak kasih waktu sebentar aja buat ketemu, buat bilang kalau aku rindu atau kangen gitu kan. Dan ini adalah lagu yang Ed Sheeran bikin, teman Pro2, ketika salah satu personil atau temannya gitu ya berpulang. Dan ini adalah satu lagu yang dia bikin buat orang tersebut yang bisa dibilang salah satu orang yang cukup berpengaruh sama karir dari Ed Sheeran, teman Pro2. Jadi kehilangan sosok ini tuh bikin Ed Sheeran kayak patah hati dan ngerasa kayak bisa gak ya Tuhan ketemu sama dia sebentar aja buat bilang thank you atau bilang rindu sama dia gitu. Dan ini kayaknya lagu yang cocok buat kamu juga yang lagi ngerasa rindu sama seseorang tapi gak bisa untuk dijumpai gitu. Dan semoga suka sama lagunya ya. Anyway, thank you juga tadi buat kamu yang udah ikutan gabung sama Vina di Santai Siang. Tadi ada Bayu di Godean request lagunya Adele, tadi udah kita mainin Tanpa Batas Waktu dari Fadli. Boleh deh nanti aku coba carikan lagu ya buat kamu, sama Armada Harusnya Aku. Dan siang ini aku dapat pantun dari Bayu di Godean yang katanya harus bacain ya Vin. Oke, aku bacain lagunya buat kamu. bacain pantunnya buat kamu. Kita coba bacakan apa yang sudah dibikin sama Bayu, teman Pro2 ya. Minum es teh manis di bawah terik, ditemani senyum Kavina yang manis, tahu santai siang makin terasa asyik, bikin penat dan lelah langsung habis, asik. Duh, aku gak nyiapin pantun balasan lagi. Anaknya gak bisa nih kalau ditembak dan dibikin spontan uhuy kayak gini. Tapi makasih ya Bayu buat pantunnya. Kamu mah belum apa-apa udah cakep sih, Caila. Aku masih nemenin kamu, teman Pro2, sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Tapi gak cuma sampai jam 3, karena hari ini spesial aku bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Which is kalau misalnya kamu siang ini pengen diputerin lagu favorit kamu, kasih tau ke Vina aja lagu apa yang mau kamu dengerin. Buat nemenin kamu yang sudah mulai agak sedikit ngantuk, apalagi di udara Yogyakarta yang panas pol ini, kayaknya dari tadi mencoba untuk kipas-kipas kayak oh anginnya malah tidak bikin seger tapi bikin panas ya kan. Ya udah deh, semoga udara panas ini tidak terlalu berjalan lama ya, jadi biar segera kena angin yang seger lagi gitu ya, atau paling gak sih bikin kamu gak keringetan aja. Ya udah, aku puterin satu lagu dulu ya buat kamu, teman Pro2 siang hari ini ya. Aku mainkan lagunya Ray, Where Is My Husband, spesial buat teman Pro2 yang lagi nyantai ataupun yang lagi sedikit ngantuk. Aku puterin deh lagu yang upbeat buat kamu.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Syahrini, teman Pro2. Kau yang utama, yang kemarin bikin semua orang heboh ketika Teh Syahrini tampil perdana di acara Pesta Pora, teman Pro2. Kayak kita tuh diajakin buat flashback gimana Teh Syahrini zaman dulu, yang jargonnya tuh ternyata masih dipakai sampai sekarang, teman Pro2, yang bikin orang tuh jadi nostalgia juga gitu kan. Setelah 7 tahun akhirnya comeback, teman Pro2, dan setelah 7 tahun Syahrini akhirnya bikin konser, teman Pro2. Emang gebrakannya tuh selalu ada aja ya kan. Setelah kemarin di Pesta Pora, sekarang bikin konser tunggalnya, teman Pro2, dan rencananya konser ini akan dilaksanain nanti tanggal 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tapi tiketnya udah bisa kamu beli dari hari ini, teman Pro2. Jadi kayak ada beberapa kategori yang bisa kamu pilih gitu ya untuk pembelian tiketnya. Kalau untuk hari ini katanya sih khusus untuk kader partai Inces Indonesia. Ceila, siapa nih yang masuk kadernya? Namanya kader First Access, teman Pro2 ya. Jadi kamu bisa beli tiketnya dari tadi jam 1 siang. Tapi kalau misalnya kamu pengen belinya public sale juga bisa nanti di tanggal 19 Oktober 2026 jam 6:30 malam. Jadi pastikan kalau misalnya kamu pengen nonton, tinggal cek tiketnya dan juga beli kamu pengen seat yang mana, teman Pro2 ya, karena ada beberapa seat yang udah di-share sama Teh Syahrini, teman Pro2 ya, mulai dari harga yang paling murah Rp500.000 sampai yang kau yang utama, teman Pro2. Ini kayaknya memang benar-benar hanya kau yang utama yang bisa beli tiket konser ini, teman Pro2, karena harganya Rp35 juta. Kalau kata netizen sih ini kayaknya konser yang bukan konser tapi tempat duduk yang disiapin untuk Pak Reno Barak, teman Pro2. Ada juga yang bilang, waduh, harga tiketnya sama kayak motor. Ya, mending mana nih kira-kira? Tinggal pilih aja gitu kan. Yaudah, siapin diri kamu, teman Pro2, buat war tiketnya ya. Untuk yang public sale-nya tuh nanti di bisa kamu beli di tanggal 19 Oktober. Kalau yang kader first access udah bisa dibeli mulai hari ini tadi ya, jam 1 siang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus

Sakura Abadi teman Pro 2. Aduh, makin hari makin panas, makin pengennya ngadem terus ya kan, sambil rebahan, sambil tiduran. Aduh, emang enak banget sih kalau gitu. Apalagi di udara yang lumayan panas pol kayak gini teman Pro 2. Di tempat kamu berapa derajat Celcius? Tadi aku sempat ngecek di sini lumayan agak panas teman Pro 2. 37 atau 35 ya, ini lumayan membakar sih kalau kata aku. Dan yang pasti kalau misalnya kamu memang harus berpergian siang hari ini, saran aku bolehlah pakai masker teman Pro 2 ya, atau mungkin bisa juga pakai yang namanya sunscreen buat mengantisipasi yang namanya sinar matahari teman Pro 2. Karena memang udara di Yogyakarta hari ini lumayan panas banget, dan aku yang lihat dari callbox tuh kayak ya ampun, kenapa bisa sepanas ini ya. Kayak berharap semoga bisa segera turun hujan begitu ya, jadi biar lebih segar lagi gitu ya. Anyway, terima kasih loh tadi sudah ada Dinda yang request lagunya Bernadia featuring Pamungkas, Lebih Beruntung Sedikit. Boleh nanti kita mainkan lagunya buat kamu ya. Oh, barusan dapat kabar dari Lia di Klaten. Katanya di Klaten tuh 37 derajat Celcius. Waduh, benar-benar nih kalau misalnya kita bikin telur ceplok kayaknya mateng sih. Semoga panasnya bisa segera reda ya. Tapi kalau biasanya mau ke jam 4 tuh, wah itu lagi puanas-puanasnya. Jadi please pakai masker teman Pro 2, atau kalau perlu banyakin minum air putih deh, biar kamunya terhidrasi, biar gak dehidrasi ya. Kemudian tadi terima kasih, ini ada Dira yang pengen diputri lagunya Syahrini. Tadi udah kita mainkan lagunya buat kamu ya. Ada juga tadi ini kenapa namanya Cesar yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars, That's What I Like, atau I Just Might. Tadi kita udah puterin lagunya buat kamu ya, buat nemenin yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan buat tadi siapa namanya Cesar, semoga sampai tujuan dengan selamat ya, dan gak kepanasan. Rini di Pakem ngabarin juga kalau di daerah Pakem 33 derajat Celcius. Wah, lumayan juga ya. Kayaknya ini memang area DIY dan sekitarnya tuh kayak di atas 35-an deh kayaknya ya. Tadi aku sempat cek juga di Jogja tuh sekitar 35 sampai 37 teman Pro 2. Beh, beneran deh ini panasnya lumayan. Kalau nyuci baju jam segini sih kayaknya nanti sore udah langsung kering deh kayaknya. Ya tapi semoga bisa segera turun hujan deh ya. Kayaknya banyak di antara teman Pro 2 yang udah berharap, yo bisa yo segera turun hujan yo. Ya semoga ya. Kemarin kan kalau BMKG bilang perkiraan turun hujan tuh mundur di bulan November teman Pro 2. Tapi ya semoga aja sih gak sampai November ya. Ya kalau bisa sih besok turun hujan juga gak apa-apa deh. Menuju

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa sih?
2: Diam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
1: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
1: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Whatever, salah satu lagu yang udah di request sama Anwar di Jakel siang hari ini. Thank you banget ya udah ikutan gabung, dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay di sini barengan sama Vina dari tadi jam 11. Aku masih ada di sini teman Pro 2 sampai nanti jam 6 ya, tapi aku harus pamitan dulu dari Santai Siang karena habis ini aku bakalan berganti menemani kamu di sore ceria karena memang sudah akan masuki sore hari, dan semoga sih sorenya gak terlalu panas kayak sekarang ya. Yaudah teman Pro 2, kita ketemuan ya habis ini di sore ceria. So jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
2: Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 3 di Tipiter. Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto, kepolisian terus menindak pelaku karhutla. Hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 polda. Jalan kabupaten yang menjadi penghubung menuju pintu tol Jogja Solo dan Jogja Bawen masuk prioritas pemeliharaan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Sleman. Penanganan ini disiapkan untuk mendukung akses masyarakat seiring pembangunan jaringan jalan tol di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman, Sukarmin, mengatakan bidang Bina Marga telah diminta mengidentifikasi ruas jalan yang terhubung dengan akses masuk maupun keluar tol. Menteri Kebudayaan Fadlizon menargetkan musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target tersebut menjadi salah satu fokus konferensi musik Indonesia 2026 yang mengusung tema bergerak bersama mengimplementasikan ekosistem musik Indonesia yang berdaulat. Perkembangan musik Indonesia perlu mendapat dukungan melalui kebijakan pemajuan kebudayaan. Ia merujuk pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagai landasan negara dalam memajukan kebudayaan Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

kita berpisahnya cuma beberapa menit saja ya kan, dari santai siang terus lanjut ke sore ceria. Tapi mungkin belum ada perubahan yang signifikan karena masih ya dengan pekerjaan. Tapi mungkin dari tadi udah mulai melihat jam kayak sebentar lagi sudah jam 4 sore, sudah siap-siap mau pulang, bisa rebahan ya kan. Ya udah, kalau misalnya nanti mau pulangnya tepat waktu, bolehlah dikerjain dulu kerjaannya biar selesai tepat waktu, jadi kamu bisa segera pulang rebahan dan ya menghela nafas panjang gitu ya kan. Kalau misalnya hari ini masih hektik sama kerjaan, don't worry, Vina temenin kamu ya di sore.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

2 yang kemarin itu kan sempat ramai di thread ya, ketika ada salah satu pengguna Wisdom Park, teman Pro 2, yang tiba-tiba diminta membayar sebesar 129.500 sama Pro 2 ketika lagi bersantai di Wisdom Park, teman Pro 2. Ya, ini lagi ramai sih dibahas dan banyak yang mempertanyakan apakah benar sekarang kalau di Wisdom Park itu harus bayar gitu. Kalau misalnya lebih dari 3 atau 5 orang dan mungkin kalau lagi berkelompok gitu, teman Pro 2 ya. Dan ini kan kemarin sangat ramai dibahas di thread gitu. Sampai pada akhirnya pihak Universitas Gadjah Mada ini mengklarifikasi keluhan pengunjung terkait tarif penggunaan area Wisdom Park, teman Pro 2. Dan kampus menegaskan kalau pengelola tuh tidak menarik biaya kepada pengunjung yang mengeluhkan tarif penggunaan tikar, teman Pro 2. Jadi juru bicara UGM, Imade Andi Arsana, bilang kalau pengelola Wisdom Park saat kejadian itu hanya memberikan informasi dan edukasi mengenai ketentuan tarif yang berlaku. Dan menurut beliau gak ada yang namanya penarikan biaya kepada pihak yang bersangkutan gitu ya, baik ketika kejadian berlangsung maupun setelahnya, teman Pro 2. Hanya seperti edukasi mengenai tarif yang berlaku begitu. Dan Andi juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan juga masukan dan perhatian masyarakat mengenai ketentuan pemanfaatan kawasan tersebut gitu ya. Dan masukan ini bahan penting buat UGM gitu ya, untuk meningkatkan komunikasi, pelayanan, serta pengelolaan Wisdom Park biar manfaatnya tuh bisa dirasakan sivitas akademika maupun masyarakat luas. Karena memang kalau kita lihat di Jogja sendiri itu kayaknya area ruang terbuka hijau tuh masih terbatas, teman Pro 2. Dan Wisdom Park tuh jadi salah satu tempat yang belakangan ini tuh emang lagi ramai diminati sama banyak masyarakat gitu ya, karena bisa piknik ala-ala di sana ya kan, gak hanya sekedar piknik tapi buat kamu yang mau olahraga itu juga bisa banget, teman Pro 2. Cuma memang kemarin sempat ramai karena ketika salah satu pengguna di area sana tuh dimintai biaya atau tarif ketika di Wisdom Park, teman Pro 2. Dan akhirnya tuh menjadi banyak pertanyaan gitu ya, apakah sebenarnya sekarang harus ada tarif tertentu atau bagaimana. Dan setelah kejadian itu akhirnya sudah disampaikan sama juru bicara UGM, teman Pro 2, yang mengatakan bahwa memang tidak ada yang namanya penarikan tarif, hanya memberikan edukasi mengenai ketentuan tarif yang berlaku. Yes, seperti itu, teman Pro 2, klarifikasinya ya. Dan semoga sih setelah ini tidak ada lagi yang merasa aduh kalau misalnya ke Wisdom Park harus bayar. Udah, nikmatin dulu aja, teman Pro 2, yang ada di sana ya kan. Karena emang beneran deh, piknik ala-ala di sana tuh enak banget, sambil olahraga, sambil ngelamun santai gitu ya kan. Kamu udah pernah ke sana belum?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: More music, more variety. Prodware Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: So, teman Produa, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Produa Hitlist yang sebentar lagi bakalan menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swim.
2: More music, more variety. Get ready for Produa Hitlist, the weekly top 20 countdown.

0: Yang satu dia sama Pro 2, jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kemarau yang semakin panjang ini teman Pro 2 membuat beberapa daerah mulai mengalami kekeringan gitu ya, dan beberapa daerah pun juga sudah mendapatkan air bersih begitu teman Pro 2, karena memang ada beberapa daerah yang mulai kekeringan begitu. Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman teman Pro 2 ini sudah menyalurkan bantuan air bersih untuk menangani kekeringan yang mencapai 831.300 liter teman Pro 2 selama bulan April sampai Oktober 2026 teman Pro 2. Dan di tengah distribusi yang masih berlangsung gitu, masyarakat juga dihimbau buat mempersiapkan lingkungan buat menghadapi yang namanya peralihan musim hujan yang diperkirakan ini akan terjadi di akhir November teman Pro 2. Dan mumpung nih karena masih musim kemarau, gak ada salahnya kalau misalnya kamu punya pohon yang cukup rindang yang rasa-rasanya ini kayak udah terlalu tinggi, bisa tuh dipangkas, dirapiin teman Pro 2 ya, untuk mengantisipasi kalau misalnya nanti musim hujan tiba. Ya kita gak pernah tahu gimana hujan seperti apa nantinya, entah angin yang kencang atau segala macam. Jadi untuk mengantisipasi pohon tumbang, bolehlah pohon yang tinggi di sekitar area kamu bisa dipangkas teman Pro 2 ya. Dan selain itu Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntoro juga bilang kalau penyaluran air bersih ini juga mendapat dukungan dari sejumlah lembaga teman Pro 2. Mitra yang terlibat di antaranya ada Palang Merah Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Balai Wilayah Sungai, sama lembaga sosial lainnya teman Pro 2 ya. Dan ini adalah salah satu hal yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang ada di daerah Sleman teman Pro 2 yang memerlukan air bersih di saat musim kemarau seperti ini ya. Dan dukungan berbagai lembaga ini juga diperlukan karena memang anggaran BPBD Sleman untuk operasional distribusi air ini juga masih terbatas gitu ya, karena anggaran yang tersedia terutama digunakan buat memenuhi bahan bakar minyak dan juga konsumsi petugas di lapangan. Dan semoga memang kemarau ini bisa segera selesai teman Pro 2 dan bisa segera bertemu dengan musim hujan yang katanya sih diprediksi bakalan mulai hujan tuh akhir November teman Pro 2. Masih agak lama sih, tapi ya semoga mana tahu bisa datang lebih awal.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ceria teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di sore ceria teman pro 2. Kalau dari tadi aku sendirian dari jam 11 sampai jam 4, habis ini aku kayaknya gak akan sendirian lagi teman pro 2, karena aku bakalan ajakin kamu buat ketemu sama salah satu teman aku yang hari ini tuh bakalan menemani aku, walaupun hanya 45 menit, but it's okay. Tapi kita nanti akan manfaatkan 45 menit ini teman pro 2 untuk ngobrol lebih deep barengan sama dia, karena aku akan ngobrolnya tuh barengan sama Ahmad Zahir Said Zuof teman pro 2. Dia adalah mahasiswa berprestasi di bidang Taekwondo Unisa Yogyakarta. Nah, mungkin ada di antara kamu juga yang lagi menggeluti dunia Taekwondo gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih detailnya barengan sama Ahmad Zahir ya. Kamu nanti bisa gabung, bisa tanya juga, dan bisa WhatsApp ke 0811 251 1025. This is

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

0: Jogja, teman terbaik kamu. Sore ceria masih barengan sama Vina Mufiana, teman pro 2 nemenin kamu sore hari ini, yang lagi dalam perjalanan pulang ataupun yang lagi siap-siap beres karena ternyata baru bisa pulangnya nanti jam 4:30 sore. Don't worry, ada Vina di sini yang nemenin kamu, teman pro 2 barengan sama teman aku yang sudah hadir di studio pro 2 Jogja, karena kita akan ngobrol seputar taekwondo. Ada di antara kamu yang ikutan taekwondo teman pro 2, dulu aku pernah ikutan tapi gak lanjut. Karena kalau dilanjutin juga agak susah ya kan. Tapi yang ini juga sama kayak teman aku, teman pro 2, dia sudah pernah ikut taekwondo tuh dari SD tapi akhirnya sempat tertunda dan kemudian memulai kembali ketika dia kuliah, karena kebetulan di kampusnya tuh ada UKM taekwondo dan akhirnya iya udah lanjutin lagi gitu kan. So please welcome teman aku yang sudah hadir, teman berdua, ada Ahmad Zahir Said. Halo, selamat
1: Halo,
0: sore
1: Pak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana sudah latihan lagi hari ini?
1: Belum.
0: Latihannya tiap hari apa, Zahir?
1: Kalau di kampus tuh latihannya setiap hari Selasa sama Kamis itu habis Isya.
0: Oh, malah habis Isya.
1: Iya.
0: Berarti nanti kamu latihan dong?
1: Insya Allah kalau nggak capek.
0: Jadi latihan, boleh bolos ceritanya.
1: Kalau magang itu dibolehin Kak, izin.
0: Oh gitu,
1: ya.
0: Jadi ada kayak ini ya, komplementarinya lah ya.
1: Iya.
0: Karena tahu nih habis magang tuh kayak, lama
1: capek,
0: pulangnya
1: lelah.
0: Capek ya kan. Tapi gimana Zahir, taekwondo tuh, apa yang bikin kamu tertarik sama taekwondo sih?
1: Nah, ada yang menarik Kak. Aku awal-awal ikut taekwondo tuh awalnya gak mau Kak. Kan aku dulu kelas 3 SD sering banget tuh main ke sawah, ke kali, mancing. Terus sama ibuku kan, itu kan setiap pulang sekolah mancingnya. Sama ibuku ditarik, disuruh ikut taekwondo. Awalnya ngeliatin doang, gak minat. Tapi dipaksa terus, biar aku gak mancing itu. Nah, habis itu aku kebiasaan terus suka taekwondo.
0: Oh gitu, karena ibu tahu kali ya kalau kamu mancing itu cuma buang-buang waktu. Daripada buang-buang waktu yang gak efisien, mending udah deh
1: taekwondo
0: aja ya.
1: Terus
0: gimana waktu adaptasi taekwondo pertama kali? Berarti itu SD gak?
1: SD kelas
0: SD,
1: 3
0: ya? Oke, adaptasinya gimana dulu awal-awal?
1: Ya bingung, kayak kaku gerakannya, disuruh split tuh gak bisa Kak, V gitu jadinya.
0: Iya.
1: Udah bingung itu, terus semakin tinggi sabuknya tuh kayak semakin udah bisa mengikuti alur yang di taekwondo itu, di dojang tersebut. Dojang itu tempat latihannya gitu.
0: Oh, di mana tuh latihannya dulu Zahir?
1: Dulu di Bantul, di dojang history.
0: Dojang history,
1: yeah.
0: Oke, berarti bermula dari situ dan akhirnya sampai sekarang ya. Terus waktu adaptasinya gimana Zahir?
1: Adaptasi yang gimana nih?
0: Adaptasi waktu taekwondo di sabuk pertama ya. Sabuk pertama tuh berarti sabuk putih.
1: Sabuk putih.
0: Oke.
1: Ya. Sabuk putih tuh masih bingung-bingung Kak, enggak bisa bedain cara nendang ke kanan, cara nendang ke kiri, cara nendang ke atas, itu masih bingung. Pukulan-pukulan pun juga bingung. Apalagi nama-namanya kan susah kan ya Kak, pakai bahasa Korea semua.
0: Oh, karena taekwondo juga dari Korea ya?
1: Iya.
0: Oh iya, Ding, kalau yang Indonesia tuh silat, Ding.
1: Iya,
0: silat. Sorry, beda. Tapi memang beda ya, taekwondo sama silat tuh beda?
1: Beda, kalau silat itu maksudnya IPSI Kak, Ikatan Perguruan Silat Indonesia, kalau nggak salah ya. Itu nanti ada perguruannya lagi di dalamnya.
0: Oke, tapi kalau gerakannya tuh sama nggak sih antara silat sama taekwondo?
1: Beda.
0: Kalau bedanya di bagian apanya, yang menurut Zahir ini kayak paling berasa banget gitu?
1: Kalau si di silat tuh yang fightingnya ya Kak, itu mereka nggak pakai pelindung kepala, cuman pakai pelindung badan.
0: Oke, body gitu ya?
1: Ya, sama tangan, kaki. Kalau di taekwondo itu kepala juga diprotek Kak.
0: Oke, jadi diproteksi semuanya lah ya, kepala, badan dan segala macam.
1: Oke.
0: Terus waktu di sabuk putih itu anak kelas 3 SD mulai ada tantrumnya gak sih? Kayak gak mau, karena harus lari lapangan juga gak sih kalau pemanasannya kan?
1: Pemanasan 3 kali itu, sabuk putih 3 kali. Semakin naik sabuk, semakin nambah lagi larinya.
0: Oh gitu? Berarti kalau mau naik tingkatannya tuh harus ada ujiannya atau gimana?
1: Ada Kak, nanti di setiap 3 bulan sekali nanti ada ujian sabuk.
0: Oh gitu, berarti waktu kemarin yang SD tuh sampai di sabuk apa kamunya?
1: Aku sampai di biru strip.
0: Kalau biru strip tuh udah di tingkat yang kayak gimana sih?
1: Udah hampir senior.
0: Oh,
1: hampir ya Kak, tapi
0: hampir.
1: Belum ya.
0: Tapi pada akhirnya waktu setelah biru itu memutuskan untuk berhenti dulu berarti ya?
1: Iya.
0: Kenapa? Apa alasannya kok memilih untuk berhenti dulu gitu?
1: Itu Kak, soalnya kan mondok kan sekolah SMP sama MTs, SMP sama SMA-nya tuh mondok. Mondoknya itu juga alasannya tuh nggak jelas kak, cuman pengen kayak lihat di Kunanta.
0: Iya, tahu,
1: kepingin itu mondok.
0: Karena kamu ngerasa vibe waktu di sinetron Kunanta itu yang kayak ih seru ya, gitu. Tapi beneran kan seseru apa yang kamu lihat di sinetron itu?
1: Lumayan.
0: Berarti butuh waktu berapa lama Zahir dari yang sabuk putih sampai akhirnya bisa di sabuk biru strip itu Zahir?
1: Sampai kelas 6 berarti 3 tahunan lah kak.
0: Apa yang udah kamu rasain sih, perubahan yang kamu rasain ketika dari sabuk putih nih sampai yang waktu yang biru tuh, apa yang paling kamu rasa perbedaannya?
1: Lebih disiplin gitu loh kak, jadi lebih latihan lancar, itu kan disiplin juga ya kak. Terus badan tuh jadi fleksibel gitu loh kak.
0: Jadi kayak ini gak sih orang-orang yang biasa ikut gimnastik gitu kan?
1: Iya, tapi yang gak selentur itu juga sih.
0: Apa aja sih yang dilatih waktu taekwondo itu Zahir, selain ya tadi ya pemanasannya harus 3 kali puteran dan itu sesuai sama sabuknya, jadi semakin tinggi sabuknya semakin banyak puterannya. Tapi
1: itu tergantung dojang aja sih kak, tergantung tempat latihannya.
0: Oke, kalau kamu gimana proses awalnya, boleh diceritain gak?
1: Dari yang SD itu?
0: Boleh.
1: Awalnya aku ikut kejuaraan pertama itu sempat ragu kak. Soalnya itu lawannya tinggi-tinggi semua. Aku SD itu kecil ya gak tahu apa-apa, tiba-tiba dimasukin kejuaraan. Gak tahu apa-apa, udah nendang-nendang jatuh. Kalah, gak dapet apa-apa pulang. Itu pertandingan pertama.
0: Jadi waktu yang sabuk putih itu berarti langsung ikut pertandingan atau gimana?
1: Sabuk kuning kalau gak salah. Tiga bulan masuk kan ujian sabuk kuning. Itu aku baru ikut kejuaraan.
0: Berarti baru bisa ikut kejuaraannya ya di sabuk kuning itu tadi gitu. Tapi untuk prosesnya seperti apa?
1: Proses
0: dari awal. Dari awal kamu yang sabuk putih terus sampai akhirnya kamu bisa di sabuk biru itu. Proses apa sih yang kamu lalui gitu?
1: Banyak sih kak.
0: Apa tuh?
1: Yang senangnya itu, nggak senangnya ya. Awalnya tuh disuruh ngapalin kak, setiap mau naik sabuk kita harus ngapalin ada yang namanya seni gitu. Yang sabuk putih, kuning itu harus hafal basic 1, basic 2, basic 3. Terus nanti naik lagi kuning strip, TG 1, TG 2, TG 3, semakin tingkat sabuknya semakin banyak yang harus dihafal.
0: Berarti nanti kayak setelah beberapa kali dihafal akhirnya gerakan itu kayak di satuin buat ujian gitu atau kayak mana?
1: Enggak, nanti misalnya sabuk putih nanti ujiannya pakai seni yang basic 1 aja. Kalau udah hafal basic 2 nanti boleh basic 2. Nanti kuning, sabuk kuning mau ke kuning strip nanti basic 1 2 3 harus hafal.
0: Oh, I see.
1: Jadi jurinya itu terserah mau nunjuk apa sekarang lakukan basic basic 2 apa basic 3 nanti.
0: Oh, berarti baru kayak ini ya, uji untuk gerakannya gitu ya. Berarti belum fight ya?
1: Belum. Fight itu di sabuk kalau enggak salah ya. Ijo mau ke ijo strip itu ada fight.
0: Oh, berarti waktu kemarin keluar dari selesai dari SD itu belum sempat yang fight-nya ya?
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Kan udah sampai biru strip.
0: Tingkatannya gimana sih, aku masih bingung nih, boleh diceritain gak tingkatan yang paling bawah sampai yang tinggi?
1: Yang paling bawah itu ada putih. Putih nanti lanjut ke kuning. Kuning nanti lanjut ke kuning strip. Kuning strip nanti ke ijo. Ijo strip. Ijo strip ke biru. Biru strip. Nanti habis biru strip merah polos. Nanti ada merah strip 1, merah strip 2, baru hitam.
0: I see. Makanya di hijau tuh kamu udah mulai fight ya. Itu berarti SD kelas 5 ada ya?
1: Iya ada. Kelas 5 akhiran gitu lah. Kelas 4 kak.
0: Kelas 4?
1: Iya kelas 4 akhir kalau gak salah.
0: Gimana waktu itu ngelawan siapa?
1: Lawannya random kak. Aku udah kayak seingatku ya, aku dapet cewek gitu. Jadi jurinya tuh random gitu loh. Terus nanti ada pecah papan juga.
0: Pecah papan tuh, iya, benar-benar.
1: Nanti lawannya megangin papan, nanti kita mecahin.
0: Tendangan gitu. Berarti nggak cuma gerakan-gerakan, tapi juga ada ininya ya, action-action lainnya gitu. Selain papan, apa batu-bata juga nggak?
1: Aduh, enggak dong.
0: Karena kan aku sering lihat ya kayak yang beberapa taekwondo tuh kayak ada yang pecah papan, yeah. Terus ada yang batu bata apa segala macam. Itu enggak sampai
1: itu
0: ke situ
1: ya. Senior-senior itu.
0: Oh, itu udah sabuk hitam, yeah. Mentok.
1: Mentok.
0: Berarti kalau sekarang kamu lagi mengejar sabuk apa sekarang?
1: Insya Allah sabuk hitam.
0: Ah, sabuk hitam. Yeah. Berarti tinggal berapa langkah lagi buat kamu bisa sampai ada di situ?
1: Tinggal ikut ujian sekali aja udah sabuk hitam. Kan udah merah strip 2, Kak. Hmm. Nah, nanti ujian kan. Kalau lolos nanti sabuk hitam. Hmm. Kalau gak lolos ya nanti merah strip 2 lagi.
0: Berarti ngulang lagi.
1: Iya, gitu tapi ya? Di merah strip 2 tadi.
0: Oh, baiklah. Jadi ini tinggal menunggu waktu ya. Ujiannya kapan rencananya tuh?
1: Belum tahu, soalnya itu ujiannya tuh diadainnya itu bareng-bareng itu se-Jogja, bareng-bareng gitu.
0: Oh, jadi sekalian satu yeah. Jogja. Yeah. Aku pikir kayak udah dari pihak kampus aja gitu.
1: Oh, bukan, nanti ujian itu biasanya itu kalau yang putih kuning putih sampai merah itu biasanya ada di perkabupaten gitu, Kak. Kabupaten bareng-bareng, perkabupaten bareng-bareng gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya udah sabuknya yang tinggi, sekalian barengin gitu ya.
1: Tapi itu belum tentu ada setahun sekali.
0: Oh iya?
1: Iya, belum tentu.
0: Oh, berarti kalau misalnya ada pun pertandingannya benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Biar sampai ke sabuk berikutnya gitu kan. Oh baiklah kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 karena Zahir kan sempat vakum lah ya dari SD. Akhirnya bisa dilanjutin lagi tuh di kuliah. Dan ternyata di kuliahan ini dia kayak mulai bikin serius si taekwondonya ini teman Pro 2. Bahkan Zahir tuh sudah ikut beberapa kali pertandingan gitu ya. Nanti kita akan lanjutin lagi. Buat kamu yang mau tanya sama Zahir juga boleh, silakan WhatsApp 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Di sore ceria teman Pro 2 dan aku masih barengan sama Zahir, salah satu teman aku yang lagi berusaha untuk lanjut ke Sabuk Hitam teman Pro 2. Tapi katanya enggak deh, aku enggak akan mau ke Sabuk Hitam. Ya Allah, kenapa Zahir?
1: Karena belum apa, untuk jangka panjangnya aku belum kayak belum tertarik buat lanjut lagi nanti habis kuliah.
0: Oke, baiklah. Jadi Zahir itu adalah atlet taekwondo teman Pro 2 yang memulai semuanya tuh dari SD karena paksaan.
1: Awalnya paksaan,
0: tapi lama-lama jadi seneng gitu kan. Walaupun memang kalau mau naik tingkat kayak think twice ya. Think twice-nya tuh karena ya satu dan lain hal. Tapi aku baru tahu teman Pro 2, ternyata taekwondo itu gak hanya seputar fighting aja.
1: Iya betul.
0: Tapi ada seni. Nah tadi aku juga baru tahu dari Zahir. Nah Zahir ini termasuk salah satu yang fokusnya di seni taekwondo berarti ya.
1: Iya.
0: Boleh dijelasin gak seni taekwondo sama fighting taekwondo itu seperti apa?
1: Kalau fighting itu nanti masuknya di Gyurugi. Gyurugi itu bahasa Koreanya kayaknya. Terus yang seni itu,
0: nanti kita coba cek ya.
1: Yang seni itu pomse namanya. Nanti kalau di Kyurugi nanti kita tuh ada bagannya gitu. Nanti kita lawan fight, beneran fight, kayak tendang-tendang body kepala gitu. Yang pakai pelindung gitu namanya Kyurugi. Terus yang pomse itu nanti kita dibattlein kak. Dibattlein nanti dua orang. Nanti gerakannya itu udah disiapin. Nah kita tinggal ngingat. Ngelakuin gerakan seindah mungkin, seperfect mungkin, nanti baru dibattlein.
0: Kategori seindah dan seperfect mungkin itu kayak gimana berarti?
1: Nanti setiap kaki itu ada langkah, ada salah kaki dikit itu udah minus 0,5, 0,1 gitu. Nanti jurinya yang ngenilai.
0: Dan aku tuh benar-benar baru tahu ya gara-gara Zahir tadi teman Pro 2, taekwondo tuh ada yang seninya. Aku pikir selama ini adalah yang fightingnya kayak gitu. Terus apa yang akhirnya bikin kamu memilih yaudah deh aku mau di seni aja daripada fightnya?
1: Awalnya kan kuliah ya kak, takut ambil ya resiko yang tinggi, takutnya nanti kalau fake nanti cedera gitu.
0: Eh tapi dari SD itu udah tahu belum kalau taekwondo tuh udah dibagi dua, ada yang fight sama yang seni?
1: Udah, aku pas SD itu sering ikut dua kak.
0: Oh gitu.
1: Ikut seni, ikut fight.
0: Karena memang sama aja atau gimana sih?
1: Beda sih kak.
0: Oh beda ya.
1: Berarti harus, tapi nggak dalam setiap satu kejuaraan aku ikut dua nggak. Kadang aku ikut seni, kadang aku ikut fight gitu.
0: Jadi kalau seni itu apa aja sih yang diperagakan kayak gitu?
1: Nanti tuh udah ada gerakannya sendiri kak. Nanti udah banyak di YouTube, di TikTok. Nanti kita coba teman-teman Pro 2 ngeliat ya nanti. Nanti biasanya kita diperagain dulu sama sabem kita, guru-guru kita, sabem namanya. Nah nanti kita ngulang, ngingetin lagi apa yang kurang, nanti dicek lagi itu sama sabem-sabem kita.
0: Oh berarti lebih susah yang taekwondo seni gak sih daripada yang fightnya atau sama
1: sebenarnya
0: aja?
1: Sebenarnya sama aja sih kak, soalnya kalau seni itu harus mengingat, terus kita harus setiap latihan tuh kita harus video kak. Nanti biar tahu kita tuh salahnya itu di bagian mananya tuh kelihatan.
0: Gerakan yang paling rumit menurut Zahir yang mana, yang sampai akhirnya tuh harus diulang terus gitu?
1: Menurut aku di gerakan yang ada tendangan kaki lurusnya itu sulit banget kak, soalnya kan nggak bisa split tengah ya kak. Itu kayak cuman jadinya cuman di jarum
0: angka 1,
1: angka 10.
0: Oh, padahal harus yang lurus angka 12 berarti 6, ya.
1: 6-12 gitu.
0: Ah, isi berarti kalau misalnya miring sedikit aja itu berarti udah minus dong.
1: Enggak minus sih, Kak, cuman enggak indah aja gitu.
0: Oh, baik.
1: Enggak mengurangi nilai sih, tapi cuman kayak enggak indah gitu.
0: Karena memang yang dicari adalah taekwondo seni itu yang keindahannya yang sesuai sama yang diajarkan seperti itu ya. Butuh waktu berapa lama buat kamu akhirnya benar-benar mantep nih di taekwondo seninya?
1: Awal kuliah kak, aku awal kuliah udah niat mantep ambil di POMSA, soalnya Kyurugi takut nanti ada cedera-cedera malah repot.
0: Jadi ya udahlah ambil yang di seni ini aja gitu. Dan akhirnya di awal masuk kuliah langsung ikut perlombaannya atau akhirnya di semester 3, semester 4 atau gimana?
1: Langsung awal itu masuk berapa bulan gitu, itu langsung ikut kejuaraan pas itu. Iya. Latihan kan. Jadi latihannya sebelum kejuaraan itu sebulan full.
0: Oke.
1: Iya. Itu namanya TC, Training Center. Nanti kita latihan apa? Beneran latihan secara teliti gitu. Nanti sama sebelumnya langsung gitu.
0: Oke. Berarti latihannya intensif banget ya, hampir satu bulan penuh tanpa libur.
1: Liburnya paling seminggu sekali. Itu kemungkinan besar ada liburnya.
0: Oke. Ya, liburnya seminggu sekali ya, lumayan lah ya. Karena sekali latihan tuh ada berapa gerakan yang harus dihafalin dalam satu hari itu.
1: Itu pas mau kejuaraan. Itu
0: atau
1: ya.
0: Sebelum kejuaraan kalau hari-hari biasanya kayak gitu.
1: Itu biasanya kita latihannya dicampur, Kak. Berarti misalnya latihannya kan Selasa sama Kamis. Misalnya minggu ini Selasanya apa? Pomse, berarti Kamisnya Vector.
0: Oke.
1: Terus minggu depannya berarti Selasanya yang Vector, Kamisnya yang Pomse gitu.
0: Oke, berarti seni sama yang fact-nya juga tetap harus dipelajari gitu ya.
1: Iya, semua harus bisa gitu.
0: Oh, I see. Aku pikir kayak yaudah kalau misalnya kamu fokus yang di seni, yaudah kamu fokus di situ aja, tapi ternyata semua harus dipelajari gitu. Berarti walaupun kamu ambilnya yang seni tetap bisa fight gak in real life gitu?
1: Bisa, dikit-dikit.
0: Beneran? Iya. Karena kan bisa juga buat pertahanan diri kan. Oh, berarti tetap masih bisa mengikuti fight-nya gitu ya.
1: Bisa, bisa.
0: Oke, baiklah.
1: Dikit-dikit tapi.
0: Dikit-dikit baik. Tapi pernah gak menggunakan fight itu ketika
1: di luar
0: gitu? Pernah gak?
1: Selama ini belum pernah sih, Kak.
0: Berarti aman ya?
1: Aman.
0: Oke, jadi kalau ketemu sama Zahir hati-hati teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya udah ketemu sama yang namanya Ahmad Zahir Said, pokoknya hati-hati deh, takutnya nanti kamu kena pukul gitu kan.
1: Enggak dong, kalau enggak ngapa-ngapain.
0: Enggak ya. Tapi kalau yang ada yang rese gimana? Aman.
1: Aman sih, aman aja belum.
0: Oh enggak.
1: Reflek.
0: Oh, baiklah kalau gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 buat kamu yang pengen tanya sama Zahir, boleh banget ya, karena habis ini kamu ada ini enggak sih kayak ujian lagi kah atau ada perlombaan yang mau kamu ikuti habis ini?
1: Perlombaan sih insya Allah, kalau ujian masih mikir-mikir dulu.
0: Tadi jadi sebelum kita break kita ngobrol dua, tadi Zahir sempat bilang aku tuh nggak mau mbak kalau misalnya mau naik ke sabuk hitam gitu. Kenapa?
1: Tanggung jawabnya gede juga itu.
0: Oh gitu. Yeah. Tanggung jawab untuk pribadi atau gimana?
1: Iya kan, berarti harus berarti kayak kita tuh udah siap secara mental buat fisik juga.
0: Okay. Fisik ya.
1: Iya, soalnya nanti kan kalau jadi pelatih juga bakal nyontoh-nyontohin murid-muridnya gitu.
0: Oh iya, karena dia gak mau kalau jadi gurunya ya.
1: Iya.
0: Ya udah deh, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Masih bareng sama Zahir dan juga Vina di Sore Ceria.

0: penyihir dari Gea Indrawari, teman Pro 2. Nemenin kamu sore hari ini barengan sama aku, Vina Muviana, dan juga masih barengan sama Zahid, teman Pro 2, di sore ceria. Dan di sesi terakhir ini gue pengen tanya sih ke Zahir, next apa nih yang disiapin sama Zahir untuk taekwondonya kali ini?
1: Siapin apa tuh, Kak?
0: Siapin buat lomba kah, atau apa yang lagi pengen kamu capai di taekwondo ini gitu?
1: Untuk akhir-akhir ini belum ada info lomba sih, Kak. Jadi ya masih mau fokus magang dulu aja.
0: Oke. Ya. Kalau misalnya ada perlombaan, kamu bakalan ikutan gitu nggak?
1: Masih mikir dua kali ya soalnya sama magang nanti habis pulang ke kampus latihan.
0: Karena kalau misalnya mau lomba tuh emang harus seintens itu latihan ya.
1: Iya, izinnya itu misalnya sebulan latihan, nanti izinnya tuh maksimal 3 kali. Kalau udah lebih dari 3 kali dan tanpa surat dokter, itu langsung otomatis di-kick.
0: Oke. Berarti kalau sekarang Zahir lebih memilih untuk yaudah deh fokus di pendidikan dulu, nanti kalau misalnya udah selesai baru di taekwondonya gitu ya. Baiklah kalau gitu. Emang apa yang pengen kamu capai di taekwondo ini nanti?
1: Apa ya, biar bisa membanggakan orang tua aja sih, Kak. Sama kalau di Unisa itu loh, Kak. Unisa Jogja, nanti kalau misalnya kita banyak ya dapat prestasi gitu, dapat di perlombaan-perlombaan, kita juga dapat beasiswa. Tapi itu kita harus seleksi dulu ya.
0: Yes. Dan kamu lagi ngejar itu enggak?
1: Alhamdulillah udah dapat ya, Kak.
0: Oh iya, beasiswa apa?
1: Beasiswa namanya PPS, biasanya itu beasiswa khusus prestasi gitu, Kak. Nanti dapat potongan gitu dari Unisa.
0: Oh, alhamdulillah. Aku pikir nanti dibawa ke Korea buat
1: enggak dong.
0: Ya, gimana tahu dibikin.
1: Yaudah
0: ini karena
1: semoga ya.
0: Karena Zahir ini fokus banget di taekwondo, yaudah ini kita ajak ke Korea yuk gitu. Ya, semoga ya Zahir ya.
1: Iya, amin.
0: Semoga deh, baiklah kalau gitu. Thank you ya Zahir sore hari ini udah mampir di sore ceria. Semoga kedepannya bisa kasih yang terbaik di taekwondo.
1: Amin, amin.
0: Harapan kamu apa lagi untuk di kejuaraan taekwondo nanti kah, atau di bidang kamu sekarang ini?
1: Harapanku ya buat aku sendiri ini.
0: Boleh.
1: Semoga tetap kuat nanti sampai akhir ya. Akhir nanti biar semangat taekwondo bisa ngeseimbangin waktu buat kuliah taekwondo.
0: Yes, gitu. Bener, jangan ada vakum-vakum lagi kayak dulu ya.
1: Insyaallah.
0: Oke deh kalau gitu, sukses selalu buat Zahir.
1: Amin, amin, terima kasih.
0: Nanti kalau misalnya ikutan perlombaan lagi, mampir lagi ke sini ya.
1: Iya, mampir.
0: Mampir. Oke.
1: Nanti ajak teman-teman.
0: Boleh. Nanti pengennya sih tadi dipraktekin ya. Cuma karena by audio kita nggak bisa ini. Padahal kalau misalnya ada video, gue pengen lihat prakteknya kayak gimana.
1: Di sini dong nanti.
0: Iya. Ya udah deh. Thank you ya Zahir ya. Sukses selalu. Thank you Zahir. Anyway, teman Pro 2, itu tadi Zahir, teman Pro 2, atlet taekwondo kita. Ya, semoga kita doain ya nanti Zahir bisa lanjut ke sabuk hitam, walaupun katanya sih nggak deh mau berhenti aja. Tapi nggak dong, kita kasih support buat Zahir terus ya. Vina Muviana masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti jam 6. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di Pakem yang masih stay di Sore Ceria. Thank you loh ya, masih dengerin aku. Tadi juga pengen diputerin lagunya Gracie Abrams yang That's So True, dan kita mainkan lagu ya buat kamu. Thank you juga tadi ada Taufik di Godean. Boleh request gak kak? Boleh, selama Vina ada di sini, kamu request lagu apapun kita mainkan ya. Lagu yang di request ada Guru Hujan di Sore yang masih Syumu ini. Zuzur, iya Syumu sih kayaknya ya, walaupun mungkin gak matahari udah mulai agak turun gitu ya, tapi tetap hawa sumuknya tuh masih berasa teman Pro 2. Dan ya semoga apa yang diharapkan sama kita semua, hujan turun sih, bisa segera terrealisasi ya. Anyway, hati-hati di jalan buat kamu teman Pro 2 yang udah on the way pulang sore hari ini. Biasanya di jam 5 lebih 14 menit itu mulai agak ramai teman Pro 2, entah yang kamu baliknya ke arah barat kah, ataupun yang balik ke arah selatan dan utara. Yang paling penting adalah tetap harus hati-hati di jalan teman Pro 2. Walaupun kamu pengen banget segera sampai di rumah biar bisa segera rebahan, tapi pastikan ya namanya keselamatan harus jadi prioritas kamu ya. Kalaupun misalnya ternyata sore ini kamu terjebak sama kemacetan, don't worry, ada Vina di sini nemenin kamu ya, sambil puterin lagu favorit kamu juga. Atau kalau misalnya teman Pro 2 mau ikutan join, mau request lagu favorit kamu, kasih tau ke Vina.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bernadia ngerilis single terbaru Teman Prodwe, Lebih Beruntung Sedikit, kolaborasi barengan sama Pamungkas dan juga Eros Chandra yang mengambil peran sebagai penulis, komposer sekaligus produser musik. Lagu Lebih Beruntung Sedikit ditulis barengan sama Bernadia, Pamungkas dan Eros Chandra, mengangkat cerita tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Lagu ini menyampaikan harapan yang lebih sederhana agar setelah hal yang telah dilewati bisa menjadi berjalan lebih baik.
2: Prodwe Weekly Hits.
4: Menuju

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Vina Mufiana masih nemenin kamu di sore ceria Teman Pro 2. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu tepat pada pukul 17.36 waktu Indonesia bagian Barat.

Maghrib, semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 di sore ceria di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah tersebut, orang yang menggunjing atau menggibahi sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Lalu apa hukumannya membuka aib atau menggunjing? Karena Allah dan Rasulullah SAW sudah secara jelas dan tegas melarang membicarakan aib orang lain, maka tentu menggunjing itu hukumnya haram. Dan apakah itu gibah atau menggunjing itu? Yaitu saat seseorang menceritakan tentang saudaranya yang tidak ia sukai. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kalian apa itu gibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang kau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk menggibahi teman-teman kita. Berusahalah untuk berprasangka baik. Berusahalah untuk tidak menggibah. Saat kita membuka majelis-majelis, usahakan majelis itu terhindar dari cerita-cerita yang berbau gibah. Jangan sampai. Karena yang namanya gibah itu baunya sudah tercium jauh-jauh. Sangat jauh. Jadi jauhi diri kita dari yang namanya gibah. Karena Allah sangat membenci yang namanya perbuatan gibah. Sehingga majelis kita, marilah kita perbanyak dengan membaca sholat Nabi, dengan melakukan amal-amalan baik, bukan dengan menggibah. Semoga ini bisa menjadi jalan kita supaya terhindar dari gibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tertimpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Udah dengerin Vina dari tadi jam 11 dan gak berasa sudah hampir jam 6 sore. Aku juga harus segera pamitan dari kamu teman Pro 2. Habis ini sore cerianya bakalan dilanjuti sama Abi Maruf teman Pro 2 yang akan nemenin kamu dari jam 6 sampai nanti jam 24 malam. Dari sore ceria sampai ke jaga malam, jangan kalau malam-malam, oke? Okay? So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2.

0: Bro 2 FM Jogja Hits Music Station, teman Bro 2 masih dengan lagu-lagu enak yang kamu akan terus temenin di sore ceria untuk edisi kali ini, teman Bro 2. Ada beberapa hits Indonesia dan hits manca yang akan kita mainkan. Sambil aku menawarkan, ada 5 lagu yang kamu bisa pilih, 3 di antaranya, teman Bro 2, di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Pilihan yang pertama adalah satu lagu dari Anji, Orang Yang Berbeda. Pilihan kedua, Arsy Widianto, kolaborasi bersama Tiara Andini, Lagu Pernikahan Kita. Lanjut pilihan ketiga, lagu miliknya Budi Doremi, Tentang Dia. Lagu yang keempat ada Face dengan Nina, dan juga satu hits miliknya It Gitaf, Berakhir di Aku. Dari 5 lagu tadi, lagu mana yang paling kamu pengen dengerin 3 di antaranya? Spill ya. Kamu ikutan gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. WhatsApp-nya ditunggu, teman Pro 2, di 0811 2511025.
1: Jamu Kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
3: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu. Takkan kemana-mana. Jamu sang dewi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Pro2 FM Jogja, teman Pro2 bersama Lala Huta. Cover lagunya di Shalom 7. Dan menemani kita sebelumnya juga ada Juicy Lucy, Lampu Kuning menyapa buat kamu yang masih disibukkan dengan aktivitas lalu lintas di sore hari ini ya. Sudah gelap semuanya teman Pro2, menuju ke jaga malam nanti jam 7. Aku mengingatkan kembali kalau kamu bisa gabung untuk bantuin aku nyusun playlist di sore ceria. Ada 5 lagu yang kamu bisa gabung untuk segmen jamu-jamnya lagu kamu. Dan kamu bisa 3 lagu dipilih dari lagu berikut ini. Ada satu pilihan dari Anji Orang Yang Berbeda, Arsy Widianto, Tiara Andini, lagu pernikahan kita, Anji Selamat Datang di Realita, Budi Doremi Tentang Dia yang berkolaborasi dengan Feby Utri, atau lagunya Ves Nina. Mana nih lagu yang paling kamu pengen dengerin di segmen jamu jamnya lagu kamu Pro2 FM Jogja kali ini?
1: Aplikasi mobile

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

Emang Pro 2, kita mainkan lagu yang kamu request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu ya. Yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, matur nuwun sangat. Kita siapkan 3 lagu yang kamu request teman Pro 2. Ada satu hits milik Anji, Selamat Datang di Realita, Arsy Widianto, Tiara Andini, Lagu Pernikahan Kita, dan juga Budi Doremi, Tentang Dia. Satu persatu kita mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.

0: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita update informasi di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis hari ini. Operasi tersebut disebut menyasar sejumlah pihak termasuk kepala daerah. Berdasarkan informasi yang didapatkan, salah satu pihak yang diduga terjaring operasi adalah Bupati Klaten inisial HWS. Namun demikian, hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai kabar OTT ini. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI. Pria 56 tahun itu juga akan merangkap jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah Terpencil. Pada kesempatan yang sama, Presiden melantik Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Jabatan ini sebelumnya dipegang Maruli sejak November 2023 lalu. Uniknya, Tandio sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, di mana posisi yang kini dijabat Maruli. Bahkan Jenderal berusia 57 tahun itu pernah menjabat Wakil Kasat pada tahun 2024-2025 di bawah Maruli. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dari Baris Krim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum ini diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah. Hal itu disampaikan Kasubdit 3 Ditipder Baris Krim Polri, Komisaris Besar Polisi Pipit Subianto, di mana kepolisian terus menindak pelaku karhutla. Hingga 13 Oktober tahun ini sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 Polda. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Produ FM Jogja selanjutnya akan mengajak teman Produ yang ada di Yogyakarta untuk sejenak bergabung bersama teman-teman kita yang ada di Produ Jakarta ya. Karena kita akan ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manila di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti Jakarta.
1: Iya, mengalami kemacetan yang lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Oke. Okay. Tapi kalau apa dari di musik udah dari kapan?

0: sini kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
1: Lagi sih ya.
0: Yes.
1: Ini gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
0: Ternyata
1: gitu
0: ibu
1: ya.
0: Gue cantik juga ya.
1: Asik.
0: Dulu suaranya bagus lagi gitu kan.
1: Bener sih, itu tantangan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Gak ada ya. Alright. Kalau ngomongin musik, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
0: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Yang kepikiran aja. Oh. Semua yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
1: Oke, okay. jadi semua based apa yang lu rasain ya.
0: Betul.
1: Oh, wow. Benar-benar ya, apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
0: Iya.
1: Benar-benar. Jadi ini adalah single ke?
0: Ini single ketiga.
1: Oke.
0: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator, jadi ke-takedown gitulah.
1: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Cuman sekarang yang mungkin bisa dua berarti.
0: Dua. Okay. Ya? Nah. Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
0: Judulnya Itu Kamu.
1: Itu Kamu.
0: Masih
1: wow.
0: Ada.
1: Oh, masih ada. Oh masih bisa didengarin di YouTube ya?
0: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
1: Okay.
0: Jadi aku nyanyi aja.
1: Oh, lagunya orang, cuman lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
0: Waktu pertama tuh jujur banget.
1: Bener.
0: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
1: Bener.
0: Deg-degan, terus masih cimit, masih umur itu.
1: Umur berapa itu?
0: 1 atau wow. 19.
1: Oke. Okay.
0: Ya takut lah.
1: Benar.
0: Melanglang.
1: Tiba-tiba ngeri lagu yang suaranya sendiri gitu
0: yes.
1: Kan. Yeah. Yang bisa didengerin semua.
0: Benar.
1: Gokil. Lo udah rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu?
0: So far enggak sih kak.
1: Oke. Okay.
0: Lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
0: Karena menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman ya, rasanya fine-fine aja.
1: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti kamu itu lagunya si gua berarti baru tulisan lo sendiri.
0: Yang kedua itu bareng-bareng.
1: Oh bareng-bareng, oke.
0: Okay. Ada Glenn sama aku.
1: Oke.
0: Okay. Itu kita berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
1: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga.
0: Mm-mm, judulnya Kalah.
1: Oke. Okay. Udah kalah. Wow, ini tentang apa? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
0: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
1: Benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
0: Kalau Kalah itu aku deskripsinya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi
1: dapatnya
0: yang B gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajar kita.
1: Asik, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita, bahkan lebih baik gitu.
0: Cool. Mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
1: Nah, itu masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah ya. Bener. Dan ini single yang sebenarnya udah dirilis pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
0: Yes.
1: Di bulan Juni, judulnya adalah Dah. Literally sama tentung ya.
0: Sama tentung ya, jangan ketinggalan.
1: Bener-bener. Apa kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
0: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali intronya.
1: Oke.
0: Okay. Intro kan lagunya Ian.
1: Oh, okay.
0: Fall in Love Alone. Sebenarnya dari situlah.
1: Okay.
0: Kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus bingung ya, apa ya judulnya gitu. Udah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul.
1: Oke. Okay.

0: gak ada di lirik.
1: Gak ada. Makanya tadi baca kayaknya gak ada udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya
0: gak ada. Sudah.
1: Sudah ada ya. Dah doang tuh kayak ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Kalau bahas lagi, tapi gue mau tahu dong, maksudnya lu lagi dengerin siapa, dengerin apa, lagu-lagu?
0: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
1: Oh iya,
0: Olivia Dean. Talk to me,
1: yeah,
0: so easy.
1: Talk to me, talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
0: Iya kan?
1: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
0: Awal tahun
1: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
0: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
1: Sibuk ya. Sibuk, sibuk. Tapi how about menurut lu gimana lu melihat Nona sekarang?
0: Keren banget sih tapi itu.
1: Keren banget ya.
0: Yes.
1: Gokil, itu salah satu gue baru muncul meledak.
0: Iya. Tapi juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
1: Nah, benar-benar. Dia basically sebenarnya labelnya dari luar kan, cuman emang nilai-nilai Indonesia nya kental banget tuh, ya kan. Dan
0: lagunya juga bagus-bagus.
1: Bener, juga bener sih.
0: TOPBGT.
1: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru nanya, boleh banget drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 08 100 105. Eh, alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari yang kalau kata Risa PBGT ya, masih inget dia. Jadi mana tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: di MLC FC. Kita masih barengan. Tadi kita ngobrolin soal single-singlenya ya. Dan tadi juga udah di-spill dikit tentang udah.
1: Yes.
0: Ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan single terbaru lo, dah. Mm-hmm. Secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya. Awal punya mantan.
0: Oke.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow. Oke, okay, and then?
1: Ya, akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus main, mau disakitin terus gitu kan. Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience. Apa ya, sakit banget dong sakit. Pasti.
1: Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Satu kali lagi dapat piring.
0: Bonus piring. Bener. Tapi pada saat itu apa yang...
1: apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Ya bener. Oh gitu. Oke. Kayak yaudah merasa muak kali ya.
1: Ya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang dek.
0: Nah, oh iya.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu, berarti dapat laporan dari DM tuh.
1: Ya kan.
0: Jujur sih. Agak gimana ya? Ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: buat iya. Kita ya kan. Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah gitu. Bener-bener. Berarti lu tulis ketika lu udah realize atau ketika proses?
1: Ketika udah.
0: Udah
1: jim.
0: Udah iyo, apa sih? Gitu ya. Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya? Bener-bener. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: aboknya gitu kan, kayak...
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow. Sekali ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, iya. Gitu rilis aja deh.
1: Nggak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diskin bahkan sampai dua kali, gimana lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan.
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Ternyata
1: nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur lebih pressure, jujur
1: lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara mungkin cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang waktu, yes, itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu
0: ya lo bekerja gitu. Bener sih, itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh
0: jujur. Cuman ya kadang gitu, saking gak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Oke. Tapi berarti di lagu ini apa tulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselungkuhin atau caranya bisa ngehil lagi dari perasaan ketika lu menguhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu lama ketika diselingkuh gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Tiar udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuk ya. Lo itu. Bener, karena bener. Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh. Gagal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini.
0: Benar.
1: Ih, share ini banget.
0: Cari ini banget ya. Mana dia lagi comeback.
1: Ya kan?
0: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia. Dia menghilang gitu kan.
1: Tapi
0: dan
1: keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Bener-bener kuat. Tapi kalau ngomong karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, tulis sebuah lagu, lu karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pengen dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah aku banget. Yang lucu-lucu. Okay. Terus gemes tapi kayak apa ya definisinya? Kecil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyoba Tegala Kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelam yang ada ya. Bener. Apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: benar. Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya, ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z,
1: benar. Dan G.
0: Benar. Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh. Pak. Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako. Tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak
0: iya,
1: loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay,
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh. Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun, cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clifto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram, ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tamam Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye bye. Music Life Chat.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ari Lasso, teman Pro 2 on play kali ini masih menemani kamu di pas jam 8:30 malam. Yang siaran Abi Maruf ya, teman Pro 2. Jadi jangan tanya-tanya lagi yang siaran siapa. Tanya juga gak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi buat kamu yang pengen tanya lagunya, bisa request gak? Bisa. Kamu bisa request lagu malam hari ini. WhatsApp aja di 0811-251-1025. Tunggu apa lagi? Yuk, gabung teman Pro 2. Lagu apa yang kamu pengen dengerin biar kita bisa nikmati bareng, sambil nikmati Yogyakarta in this economy. Dan malam hari ini juga aku akan temani kamu sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Shalom, saya Evan Zulia. Kita dengerin bareng teman Bro 2 featuring Aisha McLeo, Memory Baik. Malam ini menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam Bro 2 FM Jogja. Ada yang request lagunya Bunga Citra Lestari dari Hati, soundtracknya Pak Sutri Gaji, udah kita dengerin tadi ya sebelumnya. Termasuk juga ada Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi, menemani kamu teman Bro 2 yang lagi beraktivitas lalu lintas di sana. Aku temani kamu dengan lagu asik berikutnya, Kita Kesana Hindia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Dua Lipa teman bro dua baru saja berlalu dengan Love Again. Halo, selamat malam Akbar di Godian ya. Yang udah nunggu lagunya akhirnya kita mainkan juga. Termasuk siapa nih? Yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja yang tadi udah pengen dengar lagunya Train yang Hey Soul Sister sudah kita mainkan di Pro 2 FM Jogja malam ini. Jangan ngambek lagi. Ada Pras ya. Atau siapa sih yang gabung ini? Kamu no name sih, ngasih namanya belum ada di sini. Kasih tahu ya. Yang jelas yang lain masih boleh gabung ya, boleh banget ya. Masih aku tunggu di WhatsApp Produ FM Jogja di 0811-251-1025. Selamat malam juga untuk pengusaha muda kita dari TST Sutan Jogja. Duh, pengen banget mampir di sana ya. Kapan kira-kira ya? Jalan Magelang kilometer 5 ya. Di samping Gudeg Yuya katanya. Teh, susu, telur. Aduh, enak banget lagi. Ada juga selamat malam untuk Ardian yang udah request lagunya Hindia. Kita kesana siap untuk kita dengerin lagu selanjutnya. Teman berdua, ada lagu Indonesia yang udah ditunggu juga. Selamat malam untuk yang udah request lagunya Giselle yang berkolaborasi dengan Maestro Andi Rianto. Yes, betul banget. Dibalas dengan dusta. Satu hits yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi wanita yang bernama Tere pada zamannya, teman pro 2, di sekitar tahun 2000-an ya. Kali ini dibawakan oleh Glenn Fredly featuring Andi Rianto. Dibalas dengan dusta. Giselle-nya setelah ini ya. Hai, apa kabar?

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Lucy featuring Maudel Young teman berdua tak di tanganku menemani kita akhirnya ya. Di jam 9 malam lebih 15 menit saatnya kamu untuk bantuin aku nyusun playlist malam hari ini dengan hits Indonesia dan juga hits manca yang medium slow teman berdua. Kayak lagu yang satu ini ada lagu dari Jamie Miller, Here's Your Perfect teman berdua, termasuk lagu Indonesia dan juga lagu manca yang akan kita nikmati sampai dengan jam 11 malam nanti. But I still can't forget if I wanted to.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kita lihat lagi teman Pro 2, setelah tadi satu hit similenya Afgan jalan terus, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, untuk membacakan beberapa WhatsApp yang udah bergabung di Pro 2 FM Jogja. Selamat malam, semoga semua monitor kru Pro 2 Jogja selalu sehat, amin. Lama gak ngikutin Pro 2 karena lagi kurang sehat. Lagi musim riang di mana-mana. Malam ini bisa ikutan lagi bersama semua monitor dan pendengar Pro 2 Jogja. Boleh request ya. Aku pengen banget denger lagunya Tiara Andini. Kalau enggak lagunya Tulus juga boleh. Lagu apa aja pokoknya mereka berdua. Terima kasih sama-sama ya. Dari teman Pro 2 FM Jogja yang udah bergabung malam hari ini ya. Dari Eka Wuryanta di Serandaan Bantul. Oh, Mas Eka Wuryanta. Selamat malam. Cepat sembuh ya. Cepat pulih dan juga cepat beraktivitas kembali. Selamat malam juga untuk Maman yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM, yang udah pengen dengar lagunya Isyana Saraswati, siap untuk kita mainkan selanjutnya. Mas Maman dan juga Mas Eka Wuryanta di sana. Aku mainkan dulu lagunya Tulus ya. Lagunya Tulus teman Pro 2, bukan Teh Hijau. Yang jelas ini mungkin menemani kita dengan satu hits yang sempat membawa lambung nama seorang Tulus. Ada satu hits miliknya Tulus, Sepatu. Selanjutnya teman Pro 2, Dijaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: aku.
1: Barusan abis Tandi teman berdua yang udah request lagu ini matur nuwun ya. Satu hits yang judulnya Kau Tulang Rusukku. Satu lagu yang juga menjadi album yang sama dengan lagu lainnya seperti Hasrat Jiwa. Lagunya Barsenanya judulnya Rapuh teman berdua yang beskat lagu Piyu. Nah, satu album dengan lagu yang satu itu. Barsena Bestandi, Kau Tulang Rusukku udah kita dengerin bareng di 50 menit dari jam 9 malam. Aku mencoba untuk kembali menyapu untuk yang udah bergabung malam hari ini. Halo yang udah request lagunya Adil Tatum Tanpa Kata, boleh? Selamat malam. Lara Purnamasari juga mau request lagu, boleh dong kakak? Request lagu apa nih? Terus juga ada Kak Tri di Playen. Wih, request dong Shocking Song yuk Mas Abi. Au, au, au, au, au, au. Kalau misalnya kita sebutin bukan Shocking Song namanya ya. Ada juga, ya mana, oh ada pantun. Boleh. Ada pantun dari Kak Tri di Playen. Apa kabar semua, selalu sehat semuanya ya. Aku baru aja habis jenguk tetangga yang sakit, satunya kena ispa, satunya lagi kena tipes, mungkin efek panas ekstrim, bakar sampah sembarangan, polusi udara, dehidrasi dan sebagainya. Pokoknya semuanya jaga kesehatan ya. Oh ternyata bukan pantun. Aku kira pantun kok panjang, tapi ternyata.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Mama, Mama.
1: Kenapa sih?
0: Diam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: More music, more variety. For the Wahid Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Halo teman berdua, ini dia jawara kita minggu ini di chart berdua hitlist yang sebentar lagi bakalan menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swim.
0: More music, more variety. Get ready for

0: Yang satu dia Topper 2 Jawa lagi kita minggu ini di Topper 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Topper 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
1: Wuh, followersnya banyak banget sis.
0: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
1: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
0: Emang gimana? Aku nyimak nih.
1: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
0: Gratisan gitu?
1: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promosi.

FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Malam-malam kamu teman Pro 2, dijaga malam jangan galau malam-malam. Informasi kita update dari rri.co.id, apa nih ya? Ada OTT di Klaten, terus juga terkait dengan TPPU, dan juga terkait dengan kebakaran hutan. Nah ini penting nih ya, untuk kita tahu lebih panjang lagi teman Pro 2 terkait dengan headline yang ada di rri.co.id.

0: Diskrim ingatkan ancaman 12 tahun bagi para pelaku karhutlah. Karena diingatkan bagi masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Penegakan hukum ini diharapkan menghentikan praktek pembukaan lahan atau melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan juga murah. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit 3 Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto, di mana kepolisian terus menindak pelaku karhutlah. Sampai dengan hari ini sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penangkapan perkara di 12 polda. Ia pun menjelaskan bahwa jumlah tersangka perorangan ini meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang mencatat sebanyak 196 orang. Penambahan tersangka menunjukkan perkembangnya penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutlah yang ditangani oleh kepolisian. Ditegaskan oleh perusahaan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun penyidik masih mendalami apakah perkara yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan. Jadi melalui penegakan hukum ini kepolisian berharap masyarakat semuanya mampu maupun juga pelaku usaha tidak lagi menggunakan pembakaran sebagai cara membuka lahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan hutan dan juga lingkungan. Informasi lengkapnya teman Produ bisa update ya melalui rri.co.id.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Igan, kerja apa sekarang?
1: Sekarang jadi sutradara aja, Tante.
0: Hah? Sutradara? Ah, itu mah hobi aja kan, iya kan?
1: Ya, kerjaan juga, Tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
0: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Nggak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Nggak mau.
2: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Satu kolaborasi teman berdua dari Glenn Fredly bersama Monita Talea dan juga Ispayung Teduh. Satu soundtrack dari film Filosofi Kopi teman berdua. Judulnya Filosofi dan Logika. Menemani kita kali ini di 40 menit ya. Dari jam 10 malam. Ada beberapa WhatsApp yang belum terbaca. Terima kasih ya. Lara tadi udah ya. Kita confirm nanti lagunya jam 11 malam. Terus juga selamat malam untuk Rahmat yang udah bergabung juga di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Lagu yang kamu tunggu udah kita mainkan tadi. Satu hits miliknya Citra Scholastica, Patah Hati. Apakah kamu sedang merasakan hal yang sama? Semoga tidak ya. Mana nih Bayu di Godean, udah lama gak muncul. Selamat malam juga untuk Mbak Nia yang request lagunya Glenn Fredly featuring Monita Talea, Ispayung Teduh, Filosofi dan Logika sudah kita dengerin. Dan satu lagi ada Tulus ya, tadi udah kita mainkan Tulusnya yang judulnya tadi Sepatu. Jadi nanti bisa kita mainkan Tulusnya lain waktu. Yura Yunita next kita mainkan teman berdua. Ada lagu juga yang udah di request, Matur Nuwun ya, yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Alma di Bantul. Untuk lagunya Yura Yunita berawal dari tatap selanjutnya di Pro 2 FM Jogja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
4: Di balik ide kreatif ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Lagu yang ngehits banget pada zamannya teman Pro 2. Lagunya Adrian Marta Dinata. Ku ingin kau tahu, hampir jam 11 malam, gak kerasa waktu terus berjalan. Halo Martini, aduh baru dibaca lagi. Once ya, Once yang mana nih Once-nya? Once judulnya Simfoni. Coba kita lihat. Aku udah mau pamitan Simfoni yang indah ya. Simfoni yang indah, betul ya? Coba aku cari ya buat kamu. Oh ada. Abis ini kita mainkan ya. Lagu transisi juga teman Pro 2 untuk menemani kita selanjutnya sebelum kita ke jazz music ya. Matur nuwun kateri pelayan. Terima kasih Mas Abi. Menikmati lagunya nih. Wah, rasa hati sulit diungkapkan dengan kata-kata. Fuad, thank you ya, jempolnya terbaik. Sama-sama. Selanjutnya teman Pro 2, aku harus pamitan. Selain ini jazz music, lanjut menemani teman Pro 2 sampai dengan jam 12. Pada pukul 5 di hari yang baru. Sekali lagi bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena Indonesia sesungguhnya. Aku pamitan. Matur nuwun.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, nama Tin Hong Ton Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Ntar telat lo.
3: Gak bakal, deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drakoran sih.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin dong keran airnya. Ih, kamu mah aneh. Aku kan lagi cuci tangan. Gak lihat apa kalau aku lagi sabunan gini?
3: Lah itu dia, keran airnya dihidupinnya ntar aja, abis gosok-gosok tangan pakai sabun.
2: Ah, nanggung. Udah nyala dari tadi juga.
3: Gini-gini nih yang bikin boros air. Masih banyak loh di luar sana yang susah dapetin air bersih. Gak kasihan apa?
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Apandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya Adis menyapa kamu semuanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini Jumat 16 Oktober 2026 ya. Dari jam 5 sampai nanti jam 10. Dan jangan lupa juga ada santai siang di jam 10 sampai jam 3, yang dilanjut sama sore ceria ya di jam 3 sampai jam 7. Dan menemani waktu istirahat kamu di malam hari ada jaga malam, jangan galau malam-malam, dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Semuanya bisa kamu nikmati di Pro 2 Jogja di 102.5 FM ataupun juga streaming di rri.co.id, dan bisa didengarkan, disimak lewat RRI Digital. Di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah

0: Bertobatlah!
1: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
2: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
1: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
3: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
1: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
4: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
1: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
4: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
4: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
5: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayang,

0: Sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Dis.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan Perum Bulog terus memperkuat dukungannya terhadap operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui penyediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Langkah ini menjadi wujud komitmen Bulog dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan infrastruktur pelayanan pangan dan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Tidak hanya memperkuat distribusi beras SPHP, Bulog juga mendukung pemanfaatan KDKMP sebagai salah satu titik serah program bantuan pangan. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 28 KDKMP di 5 provinsi telah terrealisasi sebagai lokasi penyerahan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Kristo Mesianturi merespon desakan agar kebakaran hutan dan lahan karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana terhadap karhutla. Ia juga mengatakan paling penting adalah kecepatan dalam respon bencana baik status nasional maupun daerah. Pemerintah ingin respon dalam penanganan bencana lambat kendati statusnya lebih tinggi. Kristo Me mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengendalikan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Ia menargetkan penanganan karhutla selesai secepatnya dan paling penting tidak adanya korban jiwa. Info Pro 2. Sebanyak 2.027 pasien di jalur Gaza meninggal dunia saat menunggu perawatan dan evakuasi medis. Kondisi tersebut terjadi di tengah penutupan perlintasan yang berlanjut serta pembatasan masuknya obat-obatan dan perlengkapan medis. Direktur Bantuan Medis di Kota Gaza, Muhammad Abu Afas, mengatakan lebih dari 21.000 pasien membutuhkan evakuasi medis. Ia menyebut tidak ada pasien meninggalkan Gaza melalui perlintasan Rafah dalam 5 hari terakhir. Ia mengatakan penutupan perlintasan dan tertundanya evakuasi medis telah memperburuk kondisi kesehatan pasien serta menyebabkan komplikasi serius. Rumah sakit di sejumlah jalur Gaza juga menghadapi kekurangan parah sumber daya medis dan perlengkapan diagnostik. Kekurangan tersebut mencakup layanan laboratorium dan radiologi, ruang operasi, obat-obatan, serta perlengkapan medis lainnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kembali di FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi semuanya. Pripun warga Jogja, hari ini kondisinya kamu tuh seperti apa? Bagi-bagi ada yang udah meruput gitu ya. Kayaknya sih cepetan aja deh berangkat mumpung udaranya masih seger gitu kan ya. Belum terlalu panas, apalagi buat kamu yang tadi malam kayak agak susah tidurnya karena AC-nya mati kebetulan gitu kan ya.

kamu hari ini super sibuk, teman pro 2, kali bisa memulai pagi sambil sarapan, sambil mandi dulu kali ya, biar segeran dikit. Ditemenin sama lagu-lagu yang bisa menyemangati kamu di sepada selamat pagi teman pro 2 bareng sama Adis.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

siap banget nih, bukan cuma fisik tapi mentalnya untuk berhadapan sama hari ini. Semoga sih tidak sepanas kemarin. Aku tuh di jam 12 siang sih memang ya, pas banget di siang bolong teman pro 2 tengah hari. Motoran gitu kemarin. Waduh, itu kayak mau pingsan, guys. Panas banget dan kayak sampai apa ya, berasa gitu kan sampai ke tulang-tulang, terus juga kepala nyut-nyutan gitu kan ya. Panas banget ya, pas aku cek, oh iya suhunya ternyata 33 sampai 35 derajat Celsius loh. Jogja belakangan ini teman pro 2 kayaknya memang perlu banget nih terhidrasi dengan baik tubuh kita ya kan. Jadi jangan bosan-bosan buat isi ulang tumbler kamu ya kan. Apalagi sih oh kalau beraktivitas di luar ruangan nih gitu kan, pas lagi cuacanya terik banget, pakai sunscreen boleh kali. Kalau selama ini bolong-bolong pakai sunscreennya, sekarang tuh rutin aja teman pro 2. Kayaknya kalau buat sehari-hari biasanya sih SPF 30 aja udah cukup ya. Tapi kalau kayak cuacanya seterik kemarin di luar ruangan juga gitu kan, kayaknya SPF 45 sampai 50 recommended nih teman pro 2 ya. Karena memang gimana sepanas itu bukan cuma masalah wah ntar item tergosong nih, bukan masalah itu juga, tapi memang gak nyaman aja gitu di kulit, kerasa kebakarnya kan teman pro 2 ya. Tapi memang di jam 11 sampai jam 4 sore itu kan memang UV-nya memang lagi ada tingkat yang lumayan tinggi. Jadi buat kamu-kamu yang biasa beraktivitas di luar ruangan gitu kan ya, dengan cuaca seterik itu, si sunscreen ini bisa jadi salah satu yang paling enggak gitu menjaga kesehatan kulit kita ya kan. Halo, apa kabar nih buat teman pro 2 yang baru aja join di Sepada Selamat Pagi teman pro 2. Bener, barengan sama aku Adi sampai nanti jam 10 ya. Yang pagi hari ini udah siap buat sarapan, buat olahraga dulu kali tipis-tipis. Gimana kalau nanti juga aku updatein informasi olahraga nih yang bikin kamu jadi makin termotivasi buat olahraga juga. Ada 3 cabang olahraga yang bisa kamu simak updatean terkininya ya, seputaran informasi olahraga nanti di Pro 2 Super Sport di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: talk about. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh aja ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya Pro 2 Super Sport, Pro 2 juga teman Pro 2 barengan Adis untuk Jumat 16 Oktober 2026. Kita awali dengan cabang sepak bola nih teman Pro 2. Dari lapangan hijau, Borneo FC Samarinda mendapat libur tanding pada pekan kelima BRI Super League 2026-2027. Jeda digunakan untuk fokus penuh menjalani babak penyisian HFC Challenge League 2026-2027. FC menunjuk Borneo FC sebagai tuan rumah grup D. Seluruh laga grup akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Tim Pesut Etam berada di grup D bersama Wantaguik FC, Thailand City FC, dan Yangon United FC. Ketiga tim mewakili Filipina, Taiwan, dan Myanmar. Borneo FC akan membuka fase grup melawan Yangon United pada 18 Oktober, yang berlanjut dengan Thailand City pada 21 Oktober dan Wantaguik pada 24 Oktober.

0: Super Sport.
1: Berpindah ke arena bulu tangkis, teman Pro 2 Fajar Fikri melaju ke perempat final Denmark Open 2026. Setelah menaklukkan unggulan Denmark Christian Rasmus Jair, mereka menang 21-19, 21-10 di Jyske Bank Arena kemarin. Fajar Alfian, Muhammad Sobir Fikri akan berhadapan dengan unggulan Thailand, Pirachai Sukpun, Paka Pontirarat Satkul di perempat final Denmark Open 2026. Fajar Alfian menyebut lawan berpotensi menjadi kuda hitam. Menurutnya mereka bisa memberikan kejutan dengan perkembangan permainan yang menjanjikan. Sementara tunggal putri Kusuma Wardani turut melaju ke perempat final tunggal putri. Alwi Farhan juga menyusul setelah menyingkirkan Jonathan Christie di tunggal putra.

0: Super Sport.
1: Sementara teman Pro 2 dari lintasan balap, bos Ducati David Tardozzi mengatakan pihaknya tak akan menerapkan team order. Selepas P6 di Grand Prix Mandalika pada akhir pekan lalu, Marc Marquez menempati urutan kedua klasemen MotoGP. Pembalap Spanyol itu mengoleksi 353 poin, hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen. Sementara Marco Bezzecchi nangkring di urutan ketiga dengan perolehan 309 poin. Oleh situasi tersebut, Aprilia membuka peluang lebar-lebar untuk melakukan tim order demi memenangi titel juara dunia pertama. Tardozzi memahami bahwa tim rivalnya Aprilia seandainya benar-benar akan melakukan tim order, namun ia menegaskan Ducati tidak akan meniru. Persaingan Marc Marquez melawan duet Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 berlanjut ke seri Australia sepekan lagi. Itu dia teman Pro 2, update dan informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari Senin sampai dengan Minggu ya. Kita siarkan di jam sepada di Pro 2 Supersportnya Pro 2 Jogja. Info lengkap bisa kamu baca aja, cek di rri.co.id.

0: Urban Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh,

Teman berdua, sarapan apa kamu pagi hari ini? Aku sarapan gudeg dong. Aduh, enak banget deh. Apalagi ditraktir gitu kan ya. Super duper enak ya teman pro 2. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah ya gitu. Teman pro 2, kalau kamu tuh memang lagi kepengen banget makan sesuatu gitu yang gak biasa kamu makan, mungkin salah satu ada dalam list kamu bahwa pengen cobain deh sekali-sekali makan itu gitu kan ya. Gak selalu makanan yang memang mewah atau makanan yang kekinian, tapi bisa jadi malah makanan yang jadul. Kamu gak nyangka bahwa makanan itu tuh pernah ada, tapi kayak belakangan seliweran aja gitu kan ya di timeline kamu, dan kayaknya pengen deh, jadi penasaran, pengen nyobain gitu kan. Kayak kimpul salah satunya. Yang udah belakangan ini terkimpul-kimpul ya kan teman-teman berdua ya.